Pro 2, teman terbaik kamu bersama Enjang di sini. Udah sekitar 1 minggu aku enggak menyapa teman-teman Pro 2 dan kebetulan hari ini bisa dibilang hari terakhir karena udah selesai nih teman Pro 2 program broadcaster akademinya. Dan selamat hari Senin, tapi kita enggak boleh ngomong yang sedih-sedih dulu, perpisahan-perpisahan dulu karena ini hari Senin dan memulai minggu baru untuk kita apa ya? Untuk kita bekerja. Setelah libur gitu ya, kita jangan bahas yang sedih-sedih dulu. Oleh sebab itu, Angel akan ngebawain lagu dari Akselerasi Aktif Musik dari Cikolak. Tapi sebelumnya izin Angel dulu untuk ngebacain nih, apa sih sebenarnya Cikolak itu? Yaitu ini adalah album Mandalika dari Cikolak, merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan kepada sektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Nah, melalui program akselerasi ini, pemerintah pariwisata dan ekonomi kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Nah, Cilokak sendiri ini merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Lagu ini juga merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Nah, lagu ini juga terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun menggunakan bahasa Sasak. Oke deh teman Pro 2, ini dia Cilokak.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya ini.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

2026 kemarin, ada 12.000 peserta berkumpul di depan Istana Merdeka Jakarta pada Sabtu pagi itu tadi untuk mengikuti Merdeka Run 2026. Jadi ribuan pelari ini memadati kawasan jalan di depan Istana Merdeka Jakarta sejak Sabtu pagi untuk mengikuti Merdeka Run 2026, ajang lari yang digelar dalam rangka memperingati Hari HUT RI ke-81 tersebut menghadirkan semangat kebersamaan, mengusung semangat bangun bergerak merdeka. Nah, Merdeka Run ini diikuti 12.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari atlet profesional, komunitas lari, hingga masyarakat yang ingin merayakan kemerdekaan melalui olahraga. Nah, para peserta juga mengikuti satu kategori lomba 8 kilo dengan titik start di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara. Sejak sebelum matahari terbit, para pelari telah memenuhi kawasan sekitar Istana Merdeka. Nuansa merah mewarnai barisan peserta yang bersiap menaklukkan lintasan menghadirkan pemandangan semarak sekaligus energi perayaan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune untuk informasi-informasi pagi lainnya bersama Injang. Tetap pastinya.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah. Kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos. Jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece. Di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai.

0: ini kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih terdistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.

Teman terbaik kamu bersama Enjang lagi masih di sini. Apa kabarnya teman-teman Pro 2? Ini kan cuacanya lagi cukup parah ya Palangkaraya. Bahkan kalau misalnya Enjang gak salah lihat tuh ada di postingan Instagram kalau Palangkaraya itu termasuk kota nomor 1 yang polusi udara terburuk di dunia. Bahaya banget kan teman Pro 2, itu gak tahu ya berapa enggak, cuman postingannya sih seperti itu ya. Dan kalau bisa, walaupun gak nomor 1, kayaknya sih emang buruk ya teman Pro 2. Kita bisa lihat sendiri kemarin juga 2000 berapa gitu indeks kesehatan udaranya. Dan pastinya itu tuh berpengaruh banget ke pernafasan dan juga paru-paru teman Pro 2, seperti itu. Nah, sebenarnya

sih di paru-paru itu penyakitnya bukan cuma dari kita ngirup kabut asap ya. Salah satunya juga kan karena yang udah umum banget itu karena rokok. Buat para perokok nih ya, dengerin dulu. Tapi ternyata teman Pro 2, bahkan kalau misalnya kita tuh udah gak ngerokok gitu ya, kita tuh harus tetap screening paru hingga 15 tahun setelah berhenti. Jadi ini tolong banget untuk para teman Pro 2 mungkin yang merokok atau orang-orang di sekitarnya, perlu diingatkan bahwa dampaknya itu dari ngerokok itu harus sampai 15 tahun tetap kita screening, diperhatikan gitu. Nih, berhenti merokok tidak serta-merta menghapus resiko kanker paru. Mantan perokok masih perlu mempertimbangkan screening paru hingga 15 tahun setelah berhenti, terutama jika memiliki riwayat merokok yang cukup tinggi dan memenuhi kriteria usia serta faktor risiko tertentu. Jadi kanker paru ini kerap tidak menimbulkan gejala khas teman Pro 2 pada tahap awalnya. Kondisi ini juga membuat sebagian kasus baru teridentifikasi ketika penyakit telah memasuki stadium lanjut, saat pilihan penanganannya menjadi lebih terbatas, seperti itu. Dari WHO juga, Organisasi Kesehatan Dunia, menyebut kanker paru sebagai salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di dunia. Pada 2022 diperkirakan terdapat 25 juta kasus baru dan 1,8 juta kematian akibat penyakit tersebut. Jadi buat teman Pro 2 yang merokok atau orang sekitarnya yang merokok, tolong diingatkan untuk mungkin kita bisa sebelum berhenti total, kita bisa kurangi-kurangi dulu skala merokoknya dari satu batang jadi setengah batang atau kayak gimana. Karena kita dengan udara yang seperti ini juga kita harus jaga kesehatan ya teman Pro 2. Oke deh, sebelum lanjut ke informasi selanjutnya, kita dengerin dulu nih lagu dari Wolf and Weird Genius.

0: Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: terbaik kamu. Masih bersama Injang di sini. Dan ada siapa lagi di sini? Mic berapa, Kak? Mic 3.
1: Semuanya akhirnya ada suara aku. Injang, ini last day kamu ya?
0: Betul. Terima kasih sudah
1: membimbing. Setelah berapa lama, Injang?
0: Setelah 2 bulan, tapi di sini kayaknya enggak sampai sebulan deh.
1: Apakah kamu sudah menemukan jawaban dari pertanyaan kamu? Kan Injang ini tingkat ingin tahunya tinggi ya.
0: Mas sesuai.
1: Iya. Apakah udah terpenuhi atau mungkin masih ada beberapa persen tingginya belum dipelajari deh?
0: Kayaknya udah, tapi belum lancar sih, Kak. Terutama di sini kan sangat sebentar, seminggu kan cuma 2 kali kayak gitu.
1: Iya.
0: Terus juga kemarin kan aku izin. Jadi setelah seminggu nggak hadir lagi, dan hari terakhir ternyata.
1: Tapi Angel nih, mukanya aku tuh pertama kali ngeliat tuh kayak nggak asing. Terus pas aku lihat tuh, tau nggak kamu ternyata mirip siapa?
0: Siapa tuh?
1: Kamu tahu Nisa Sabian?
0: Jangan terlalu di Nisa Sabian kan?
1: Bukan Nisa Sabiannya, Nisa Sabian tuh kan sama suaminya kan?
0: Iya.
1: Mantan suaminya itu si Ayus tuh kan punya istri. Siapa ya nama istrinya itu ya? Anissa itu.
0: Istrinya itu.
1: Ih, mirip kamu. Sadar enggak kamu?
0: Jujur dia tahu orangnya yang mana juga di sini ya, Kak. Kita cek. Jadi kalau udah sarapan?
1: Sarapan. Aku mengingat diriku biskuit sama obat.
0: Biskuit. Berarti Kakak tipikal makan yang sarapan itu makan berat atau jajanan kayak wadai-wadai basah gitu?
1: Jujur, apa aja yang penting ada makanan. Karena aku ada mah kan. Jadi kayak apa aja tuh yang penting bisa aku makan, terus perutnya terisi, jadi gak takut buat asam lambung.
0: Iya. Tapi kalau jajanan-jajanan gitu suka, Kak, yang khas-khas Indo? Kayaknya kita udah pernah bahas deh yang kelapa gitu.
1: Iya, suka-suka. Cuman jarang kan di Palangkaraya, kayaknya anak kebanyakan orang kota. Makanannya pun kayak udah western.
0: Apa tuh? Contoh makan western di Palangkaraya?
1: Rebus-rebusan. Salad, terus apalagi ya? Sandwich gitu-gitu.
0: Ya, real food gitu ya, Kak.
1: Benar.
0: Tapi Kak, tahu enggak sih ternyata kemarin itu di Shanghai, di Cina, itu produk UMKM diserbu juga sama warga-warga Shanghai, warga-warga Cina sana.
1: Produk UMKM Indonesia?
0: Iya, dicicipi jajanan RI. Jadi, ini Konsultan Jenderal Republik Indonesia di Shanghai sukses menyulap pusat perbelanjaan elit di Tiongkok menjadi etalase megah budaya Nusantara melalui ajang Spirit of Indonesia 2026 akhir pekan lalu. Lewat acara ini juga peragaman seni dan budaya Indonesia dihadirkan tepat di jantung kota Shanghai. Jadi warga Shanghai diperkenalkan dengan budaya dan terutama makanan kayak gitu sih. Kakak ada suka makanan dari Shanghai?
1: Shanghai itu China kan?
0: Iya, China.
1: China tuh kan sangat mempengaruhi produk kuliner yang ada di Indonesia, Nusantara. Salah satunya bakso, mie ayam.
0: Oh iya, betul.
1: Dimsum. Jadi semua makanan yang dari China tuh menurut aku nggak ada yang nggak enak. Dan itu tuh kan disesuaikan, aslinya kan bukan dari sapi atau ayam kan, tapi dari makanan yang nggak semua orang Indonesia tuh makan. Kayak orang umat Muslim ada yang nggak bisa makan.
0: Iya,
1: jadi dagingnya tuh diubah ke Nusantaraan biar kita tuh yang gak bisa makan makanan haram tuh bisa makan gitu. Jadi menurut aku orang Cina tuh jenius yang menciptakan makanan. Dan mereka tuh kayak ada signature-nya gitu loh, ciri khas makanannya.
0: Contohnya?
1: Kayak siomay, kenyal, seger,
0: cuwi-cuwi,
1: cuwi, benar. Bakso juga.
0: Betul.
1: Habis itu apalagi ya, dimsum.
0: Betul.
1: Jadi kayak orang Cina tuh bikin makanan kok bisa gitu ya, kayak menemukan makanan surga.
0: Berarti nggak apa ya bahasanya, secara apa tidak tuh sadar gitu ya, kita selama ini tuh makan makanan yang Cina. Nenek moyangnya tuh asalnya tuh dari Cina juga ya,
1: karena kan dulu di zaman penjajahan mereka tuh saling berkenal tuh lewat perdagangan di pelabuhan kan.
0: Betul.
1: Terus mereka bawa apa sih namanya nih, bawa kebiasaan dari negara mereka. Sama ada lagi makanan dari daerah timur.
0: Iya, betul,
1: itu aku juga suka.
0: Kayak nasi apa? Nasi
1: mandi, ya, samin, kebab.
0: Aku suka banget kebab.
1: Oh, kamu lebih suka makanan Arab food apa Cina food?
0: Kayaknya Cina food.
1: Oh iya.
0: Soalnya kayak lebih apa ya?
1: Fresh
0: lebih
1: gitu ya.
0: Fresh dan lebih enggak asing gitu di lidah orang Indonesia kan.
1: Kalau Arab food lebih kental.
0: Iya, dia enggak semua orang seleranya kayak gitu.
1: Kalau Indonesian food
0: Indonesian food aku suka banget. Aku suka segala hal yang berbumbu kacang.
1: Aduh, sama lagi sate.
0: Betul,
1: best. Angel, aku lagi sakit ya. Suara aku sempat hilang. Dan beberapa hari karena aku gak nafsu makan tuh makannya sate.
0: Iya, tapi karena kayak sate apa? Sate Madura,
1: sate ayam.
0: Enggak, bumbunya, ayam. Bumbunya.
1: Bumbu kacang.
0: Bumbu kacang, sate Madura, bumbu kacang.
1: Oh, bumbu kacang tuh sate Madura. Yeah.
0: Oh. Kayak aja pada kalau misalnya di Jawa itu ada beberapa yang bumbunya itu cuman kecap terus apa sih bawang?
1: Bawang, tomat,
0: iya gitu doang.
1: Itu namanya apa?
0: Sate.
1: Apa sih? Aku tahunya tuh sate bumbu kecap.
0: Iya itu. Iya. Tapi nggak tahu kayak ada kayaknya ada di khas mana gitu. Cuman kalau misalnya yang bumbu kacang Madura sih tahu enjang.
1: Tapi enakan mana? Suka mana?
0: Suka bumbu kacang.
1: Sama. Oke deh, coba bawa dua. Yuk. Habis ini ada lagu apa?
0: Habis ini ada lagunya Laila, Belum Bosan.
1: Oke.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar lagu asyik, info terkini di Pro 2 FM aja.

0: Ya katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu dengan gocek di rri.co.

0: back to lagi bareng sama Mala dan juga Angel. Kayaknya bakal sepi deh ya, perut gue biasanya kedatangan anak-anak BA. Tapi sekarang mereka-mereka udah pada pengen
1: ciao.
0: Iya, ciao.
1: Ciao.
0: Bella ciao, Bella ciao. Tapi perut gue sadar gak sih, besok tuh udah awal yang baru, September.
1: Betul, betul, betul.
0: Udah Agustus
1: selesai bulan kemerdekaan kita ya kak.
0: Nah, tapi kitanya semoga tetap merdeka ya.
1: Amin.
0: Termasuk dari kabut asap yang sangat-sangat kita tunggu
1: untuk segera menghilang dari Palangkaraya dan sekitarnya ini. Betul sekali.
0: Kalau menurut perkiraan Angel, kapan kita selesai adanya karhutla?
1: Perkiraan dan harapan beda kan ya?
0: Oh beda, beda.
1: Harapannya besok atau sore ini. Tapi perkiraannya kayaknya sampai pertengahan bulan depan.
0: Iya, aku juga mikir.
1: Atau enggak akhir bulan depan.
0: Kalau aku baca ya, kayaknya hujan tuh kan di waktu berber ya, Oktober, iya, November, betul, betul, Desember. Kayaknya di Oktober deh baru turun hujan.
1: Bener, tapi kan katanya kemarau ini efeknya itu bisa sampai tahun depan enggak? Efeknya dari ini. Bahkan Sungai Mahakam ya yang di Samarinda itu kan udah kekeringan dan dia tuh jadi asin. Sedangkan di Kalimantan ini kan orang-orang berapa hidup berpegang untuk segala kehidupannya itu kan di sungai kayak gitu ya. Dan kayaknya aku nggak ngerti deh kalau misalnya kayak nanti hujan lagi apakah secepat itu sungai-sungai ini akan pulih segala macam gitu kan, pasti takes time juga kan.
0: Iya benar ya. Kalau aku lihat ya, kita sejauh terjadinya bencana karhutla, kita memang gak pernah tsunami, gunung merapi apa segala macam gak ada kan Kalimantan. Gempa juga jarang banget kan. Tapi karhutlanya teman perlu bener-bener ngeburu banget karena larinya ke pernapasan,
1: paru-paru juga.
0: Tapi sejauh karhutla terjadi selama aku merasakannya kan 2000 yang terparah ya, 2015, 2019, 2023 sama 2026. Cuman 2023 sama 2026 lebih parah 2026 asapnya.
1: Nah, betul.
0: Dan 2023 pun 2019 sama 2015 itu karena asap ya teman-teman gue, cukup asapnya doang yang jadi masalah.
1: Betul.
0: Tapi kalau sekarang tuh benar-benar kayak dikombain, sudah sungainya kering, asapnya tambah parah.
1: Betul. Belum juga kayak kejadian-kejadian di bukan kan alam aja, kayak misalnya kita sulit banget untuk bukan sulit sih sekarang, tapi terlihat ya kak, udah beberapa SPBU tuh yang antri yang gitu-gitu loh. Dari ekonomi juga kena kan masyarakatnya, kayak triple kill, double kill.
0: Karena memang ini kan lagi krisis bencana. Krisis dunia tuh lagi berada di krisis moneter.
1: Betul.
0: Krisis bencana juga. Jadi kita gak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah juga ya teman-teman. Kita udah semaksimal mungkin. Bahkan kalau dari data sebenarnya Enjang, data titik asap terparah itu bukan di tahun 2026 ternyata. 2026 itu termasuk rendah dibandingkan 2023, 2019. Tapi kenapa asapnya begitu mengepul ya? Ini asumsi aku pribadi sih.
1: Iya, kenapa tuh kak?
0: Karena kebakarannya itu terjadi di titik-titik letak kota, kayak di Yos,
1: make sense.
0: Kayak di Lintas, di Kereng. Bahkan ada adik tingkat aku yang dia mengakui pas dia kan tinggal di Kereng ya. Terus titik apinya tuh di belakang rumahnya dia. Dia tidur pun sampai pakai masker teman berdua.
1: Tapi jujur masuk rumah enggak ke asapnya?
0: Masuk. Kan. Aku kan bilang diriku Power Rangers Pink kan. Terus aku bikin status kan, aku Power Rangers Pink ini pun sudah tidak kuat kan.
1: Bener, bahkan sampai kita tuh turun salju kayak ibarat serpihan-serpihan kebakaran itu ada loh kak. Aku bahkan kayak parkir motor waktu itu di kampus. Waktu itu aku di kampus kan, parkir motor terus pas balik lagi setelah berkegiatan mau pulang itu di jok motor itu kan hitam ya. Terus kelihatan tuh butir-butirnya itu, bahkan
0: kayak asap rokok ya.
1: Iya, aku tuh kayak wow. Terus kemarin banget kan, kayaknya kemarin banget yang parah banget juga kan.
0: Iya.
1: Sampai hari ini terus di halaman, di tanah tuh udah kelihatan. Kemarin-kemarin tuh kayak di tanah-tanah tuh belum terlalu kelihatan kan karena bencana kecil. Sekarang tuh udah kayak putih-putih bintik kayak salju nih Palangkaraya.
0: Terus orang tua aku kan biasanya Injang suka banget buka pintu kan, istirahat di rumah. Nggak tahu kenapa orang tua tuh suka banget buka pintu, buka jendela. Aku sampai kemarahin ku briefing ya orang tua aku tuh jangan dibuka karena nih langitnya kuningnya, abu-abu nih yang kita lihat nih bukan cuman warna yang berubah, tapi ada partikel-partikel terbang kecil yang bisa kita masuk ke dalam rumah dan itu tuh bikin ruangan jadi tambah sumpek dan pernapasan bakal rusak.
1: Benar.
0: Iya, partikelnya tuh buruk banget teman-teman, makanya kita harus wajib pakai masker.
1: Betul, dan kalau kita baca ya Pak, di internet juga ada sih di Palangkaraya sendiri ini yang kena ISPA hampir 17 atau 16 ribu.
0: 16 ya kemarin ya. Kayaknya sekarang udah bertambah deh teman Pro 2.
1: Iya, kasihan banget.
0: Iya. Pro 2. Tapi teman Pro 2, untungnya kita di Kalimantan Tengah tuh disediakan rumah oksigen gratis ya.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menghadirkan rumah oksigen gratis buat membantu masyarakat yang membutuhkan oksigen terapi dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang siap melayani. Ada dua tempat, Enjang.
1: Di mana itu, Kak?
0: Yang pertama di Buntal, Bundaran Besar Talawa.
1: Itu siapa ya yang
0: tinggal? Itu teman-teman TikTok.
1: Oh, teman-teman TikTok.
0: Iya. Okay. Itu setiap hari dari pukul 8 sampai pukul 20 atau jam 8 malam. Okay. Sama yang kedua di Aula Bakti Husada atau Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng setiap hari kerja pukul 8 sampai dengan 4 sore.
1: Kantornya di mana itu, Kak? Di jalan apa?
0: Oh, buka Maps ya, teman-teman.
1: Oh, kalau
0: enggak ya. Ya itu ya.
1: Akhirnya ada tuh di situ.
0: Enggak ada. Intinya teman-teman juga fasilitas yang disediakan ada oksigen konsentrator, tabung oksigen, vial bed pasien, dan juga pastinya ada tenaga kesehatan yang standby di sana.
1: Oke, dan iya, semoga sih kita jangan sampai ke rumah apa bebas oksigen.
0: Yep.
1: Iya, karena kalau udah sampai ke situ kan berarti kita udah kena parah banget ya, Kak, seperti itu. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune karena kita akan lanjut lagi setelah lagu berikut ini.
0: Oke.
2: Huh?

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh Jun, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu, rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu, bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, benar juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi, padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

0: 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Musik Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa di pukul 08.30 kita ada informasi cuaca. Dan saat ini Enjang sudah terhubung bersama Prakriawan Kak Lian. Selamat pagi kakak.
1: Iya, selamat pagi.
0: Silakan Kak Lian untuk informasi cuacanya.
1: Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi teman berhubung dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Indriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan dan disertai dengan kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Prabua masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas yang produk pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke

0: Eh, pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Hai hai hai.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Nih kalau misalkan teman-teman berdua dengerin suara backsoundnya dia pekerjaan, mohon maaf ya. Kantor kita lagi direnovasi teman-teman berdua. Jadi rame banget bunyinya.
1: Benar, ada paman-paman di luar sana yang
0: bekerja. Baju Angel, nanti kita ngomongin tentang kuliner. Kita ngomongin tentang bencana. Sekarang kita ngomongin bulan September. Kamu harus tahu dalam pro 2
1: ada apa itu, Kak?
0: Di tanggal 11 September itu diperingati sebagai Hari Radio Nasional.
1: Tanggal berapa tepatnya, Kak?
0: 11 September. Bertepatan sama hari jadinya Radio Republik Indonesia.
1: Hari Jumat ya.
0: Hari Jumat.
1: Hari yang berberkah.
0: Benar. Nah, teman-teman dua, selama kita siaran mungkin kamu sering dengar suara penyiar ya kan. Suara teman-teman reporter.
1: Betul.
0: Suara narasumber. Tapi mungkin teman-teman dua penasaran gimana proses di balik layar, di balik mic yang sering kamu dengarkan. Iya, penyiar tuh teman-teman dua kalau pagi siarannya tuh harus datang sebelum jam 5 pagi.
1: Itu keamalan.
0: Pagi hari ini contohnya. Iya. Terus kalau malam hari jam 12 malam.
1: Jam 12 malam tuh selesainya apa? Mulainya ada
0: selesainya.
1: Oh, selesainya.
0: Jadi kalau di RRI Palangkaraya tuh yang kita dead air itu tuh cuman di jam 12 sampai jam 4.59. Sisanya jam 5 teng tuh harus buka siaran. Okay. Walaupun tsunami, karhutlah, apapun kita harus kesini malah itu yang kita beritakan.
1: Iya, betul.
0: Seperti
1: betul
0: yang Angel lakukan kan, Angel nih vibes-nya pemberitaannya.
1: Kayaknya ya.
0: Iya. Karena kamu tuh ini keinginan tahunya gercep banget gitu. Tapi kalau ada kesempatan pengen wawancarain artis, ada nggak aja?
1: Mau
0: isu perselingkuhan gitu.
1: Kayaknya lebih kayak itu aku lebih semangat.
0: Oh, aku juga kayaknya.
1: Karena
0: cari aja yuk.
1: Karena pengen
0: apa?
1: Karena kayak lebih tetap harus ada adabnya kan. Cuma maksudnya kalau misalnya ada pejabat gitu kan kita izin dulu protokol, agak lebih formal gitu ya.
0: Kurang
1: misalnya
0: menantang. Kalau artis,
1: ya tinggal kak spill lah.
0: Gimana? Apakah anda benar punya dua cowok gitu?
1: Itu kan langsung sesat-sesat gitu.
0: Untuk menghindari fitnah gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, inilah teman-teman di dunia hiburan. Jadi selama siaran gak semua orang yang menghibur tuh moodnya bagus. Ada kalanya kita lagi B aja, apalagi gak sehat. Tapi gimana itu, kita tetap harus menyelamatkan suara kita biar terus terdengar sampai ke telinga pendengar setia kita.
1: Aku mau nanya. Kakak kan tadi mention nih mood gitu kan. Terus aku baru sadar iya ya. Karena kan kita harus selalu terlihat profesional dan semangat gitu untuk melakukan kerja kayak gitu. Walaupun muka kita mungkin teman-teman produser ada yang tahu nih muka kita kayak gimana kondisinya gitu ya. Apa kantong mata itu tebel atau apa kayak gitu kan. Tapi suaranya harus lebih semangat gitu. Kalau dari Kak Amal sendiri kayak gimana, Kak, untuk mengatasi hal-hal gitu? Mungkin karena sekarang kakak udah profesional gitu, udah lama gitu di radio, di RRI. Kalau awal-awal gimana, Kak, untuk mengatur regulasi mood ini untuk bekerja dan selalu terlihat ceria?
0: Paling penting adalah kita harus mencintai pekerjaan kita itu sendiri.
1: Iya sih.
0: Terus kita sadar bahwa tugas seorang penyiar itu ada tiga, sangat mulia. Pertama untuk menghibur, menginformasikan dan juga mendidik bangsa. Jadi ketika kita sudah paham tanggung jawab kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap fun, smile and good buat didengarkan pendengar. Jadi apapun yang terjadi, permasalahan yang kita rasakan, kayak misalkan nih dapet chat kita putus ya gitu, kita tetap harus kita kalau mic kita udah nyala teman pro 2, please banget terapkan teori amnesia. Kita udah lupakan sejenak.
1: Tips ya.
0: Iya. Terus kita kan ngomong biasanya maksimal penyiar itu 2 menit kan. Udah selesai 2 menit itu baru kita, kenapa putus, kan kita masih bisa lanjut gitu.
1: Betul.
0: Tapi aku baru aja kemarin dapat cerita ini, Enjang.
1: Apa, Kak?
0: Tentang siaran berhantu.
1: Oh, penasaran juga nih.
0: Kayaknya
1: kan baru-baru aja nih ya, nggak sampai sebulan gitu di ruangan siaran. Apalagi kan kalau siaran sendiri ya, Kak, kebanyakan. Gimana tuh, Kak, apakah ada pengalaman mistis?
0: Kalau aku sendiri sih syukurnya alhamdulillah tidak ada. Jangan sampai. Ini cerita datang dari Malaysia.
1: Kenapa, Kak?
0: Jadi ceritanya penyiarnya ini lagi siaran malam di program Horror Story. Kita tuh ada program Horror Story setiap Sabtu dan Minggu. Cuman alhamdulillah tidak menemukan yang langsung kejadian gitu ya.
1: Oke, Kakak ada sebagai penyiar juga, Kak?
0: Dia penyiar, terus dibawa, dia membawakan program Horror Story. Kemudian waktu itu dia dapat penelpon dari seorang wanita. Wanita ini kita sebut saja namanya Enjang, jangan ya. Kita sebut saja namanya Siti. Anissa. Siti sangat Malaysia ya.
1: Siti sangat Malaysia.
0: Iya, kita sebut saja namanya Siti. Siti ini menelpon, terus dia bilang pesan untuk kedua orang tuanya, kata dia. Karena terus lama-kelamaan suaranya menangis. Terus dia bilang kalau misalkan saya ini, kata dia, sebenarnya sudah tidak ada, kata dia. Bahasa Malaysia kan.
1: Takut banget.
0: Tapi orang tua saya masih mencari sampai saat ini. Kejadiannya 5-4 tahun sebelumnya, waktu itu lagi Idul Fitri, malam Idul Fitri, orang tua saya tuh minta saya untuk di rumah saja karena keadaan crowded di luar. Kan Malaysia tuh kan campur Inggris Melayu gitu kan.
1: Iya,
0: crowded di luar, kata dia. Sedangkan saya pengen ngasih kejutan ke mak bapak saya, kata dia. Pengen ngasih, kalau nggak salah tuh, baju atau kue gitu.
1: Oh, jadi dia keluar mau ngambil itu.
0: Iya, gitu. Tapi kata orang tuanya jangan, karena di malam Idul Fitri tuh bakal ramai banget.
1: Iya sih, pasti.
0: Ternyata benar kejadian, dia kecelakaan tunggal, motornya nabrak pohon besar. Terus motor dan lokasi tempat dia meninggal tuh sampai saat ini belum ditemukan. Sampai dia menelpon ke radio itu, baru ditindaklanjuti, dia kasih tahu alamatnya dia di mana. Ternyata masih ada jasadnya di sana juga. Hah? Iya.
1: Hah?
0: Cerita tuh viral banget, Angel.
1: Ini ada di berita penemuan jasad itu.
0: Ada.
1: Oh, ini berarti valid.
0: Valid.
1: Ya Allah.
0: Terus yang mendengarkan pun langsung kayak bingung, speechless, punya radinya. Aku juga kalau di situ kayak
1: prankah ini,
0: creepy banget gitu. Terus habis itu ada suara terakhir, bukan kayak ketawa, tapi kayak nangis, kayak suara macam kunti gitu loh.
1: Oh my god.
0: Iya gitu teman-teman. Sama ada juga penyiar dari Jakarta.
1: Okay.
0: Itu tadi Malaysia kan.
1: Berarti ini maksudnya kan penyiar, berarti ada yang mendengar dan ada rekamannya dong kan?
0: Ada.
1: Makanya
0: ada
1: viral. Aku mau lihat nanti di mana ya.
0: Cari aja teman-teman dua. Jadi memang dunia radio itu banyak banget serba-serbinya. Nah, terus versi Indonesia adalah dia penyiar dari Jakarta radio. Tapi radio ini bukan RRI, radio swasta.
1: Kejadiannya baru-baru aja?
0: Kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu. Aku tuh dengar cerita ini waktu ulang tahun HUT RRI ke 2024 atau 2023. Itu kan berkaitan sama Hari Radio Nasional kan.
1: Iya,
0: terus
1: betul.
0: Dia ngasih tahu waktu itu dia siaran malam. Siaran malam karena radio swasta, jadi mereka tuh lebih fleksibel dan bebas gitu loh. Mereka itu habis siaran malam, letaknya tuh kan di apartemen gitu kan. Jadi kayak di lantai anggap aja lantai 16. Radionya lantai atasnya kan kantor, beda lagi kan.
1: Betul-betul. Nah, di gedung
0: Jakarta
1: itu.
0: Jadi dia memilih untuk memutuskan, kayaknya aku tidur di sini aja deh, karena habis siaran malam nih, besok aku siaran pagi. Aku juga pernah, ini namanya kita nyebutnya jumping. Misalkan kayak kepepet banget, gak ada pengganti. Jadi kita harus berkorban lah.
1: Betul.
0: Habis malam, besoknya harus buka siaran jam 5 kan. Seluruh Indonesia radio tuh mulai sama-sama jam 5. Nah, malam hari itu dia akhirnya tidur di situ. Terus tiba-tiba pas dia lagi tidur, dia melihat ada temannya. Perasaan dia ingat banget habis tutup siaran tuh nggak ada orang sama sekali.
1: Dia sendiri.
0: Iya.
1: Kantor itu.
0: Tapi pas dia, jadi di tempat studionya itu di belakangnya kayak kamu ini persis, Angel. Pandangannya City Light Jakarta. Terus ditutup pintunya kaca, persis banget kayak ini. Depan itu ada sofa tempat dia mau rebahan. Dia tuh mau tidur di situ karena di depan sofa itu tuh ada TV. Jadi tidur sambil nonton TV. Biar enggak sepi-sepi amat. Tapi dia lihat di depan TV di sofa tuh ada temannya dia, kayak macam kayak orang staffnya di situ. Terus dia kayak, lah kok ada orang ini, mungkin dia malas juga kali ya balik gitu. Terus dia akhirnya tidurlah di kamar, yang memang benar-benar kamar. Habis itu, selesai dari situ, pas dia mau ke toilet sekitar jam 3, orang itu gak ada lagi. Dia bingung dong, dia orang mana gitu kan. Terus dia, habis dari toilet, ke situ lagi, ke kamarnya lagi. Terus dia kayak ngelihat TV itu nyala. Padahal orang udah gak ada, tapi TV itu nyala. Terus dia bingung kayak, apa dia ini lagi setengah sadar atau apa.
1: Dia gak sadar gak matiin TV ya, sebelum kamar.
0: Tapi dia capek banget kan, dia matiin TV, dia tidur lagi. Terus besok paginya dia ngomong, eh lu ngapain ya, kan orang Jakarta gitu kan, gue kan, lu ngapain ya tadi malam tidur di sini, kata dia kan. Kan setahu aku yang tugas pagi cuman aku aja nih sama si ini gitu, kok kamu ikutan juga. Terus dia bilang, aku baru datang kok. Hah? Beneran, iya aku baru datang gitu. Terus dia diam ya. dia speechless, terus dia kayak mereka adikan, tapi tadi malam aku lihat kamu tidur di sini, enggak ada, aku baru datang, tanya nih. Terus perdebatan kan, sampai akhirnya dia sadar kayaknya ada yang gak beres nih, gitu gitu sih teman berdua.
1: Berarti ditampakin ya,
0: ditampakin.
1: Kalau agensi yang Malaysia itu tadi paling ngeri sih,
0: paling ngeri.
1: Ada beritanya gitu kan?
0: Ada beritanya. Ya
1: Allah, teman pro 2.
0: Mungkin dia udah capek ngasih tau orang tuanya, nggak tahu, jadi dia minta bantuan manusia juga.
1: Karena dia ngerasa mungkin orang tuanya berharap kepulangan dia kan kak?
0: Iya benar. Okay. Oke deh teman pro 2, kita bakal dengerin lagu ya, dan habis ini kita bakal ada ngobrol pagi. Jadi intinya buat kamu yang suka dengerin radio, thank you so much, karena ternyata usia radio Indonesia tuh seumuran sama Indonesia juga, 81 tahun. Oke deh. Habis ini kita bakal ada ngobrol pagi ya Injang ya.
1: Betul, dan selagi teman pro 2 dengar lagu, kami akan mencari yang tadi.
0: Oke deh. Tetap stay tune, bye-bye.

0: sendiri.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Gitu ya?
2: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya.

0: Waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang udah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita bakal ngobrol pagi. Kali ini topiknya adalah kita Indonesia. Tapi kita asik banget nih teman Pro 2, karena bakal ngebahas tentang tradisi pernikahan yang dianggap sebagai termahal gitu ya, atau terbaik yang ada di Indonesia gitu. Nah teman Pro 2, pernikahan-pernikahan resepsi itu biasanya dilakukan di Indonesia gitu ya teman Pro 2. Dan banyak banget ragamnya. Bahkan pernikahan atau resepsi itu biasanya dilakukan wajib ya, untuk menghindari aib ataupun gosip. Nah kali ini Amal juga bareng sama Enjang. Hai Enjang.
1: Halo.
0: Kita pindah posisi ya.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Terdengar?
0: Terdengar, jelas sekali.
1: Okay.
0: Itu kayaknya kurang nyaring deh.
2: Ini yang mana sih kak? Ini.
0: Benar, ini. Benar. Itu diputar aja. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Udah pas?
1: Nah iya.
0: Udah pas ya. Oke.
2: Okay. Maklum ya magang.
0: TV nanti boleh minta tolong bantuin fotoin landscape aku sama Enjang ya di Zoom. Oke, okay, kita okay. Brief dulu di Taman Pro 2. Nah, kita ngomongin tentang pernikahan. Ngomongin pernikahan Indonesia sama Western tuh beda banget ya?
1: Banget. Kayaknya kalau di Western lebih simpel enggak sih, dan kayaknya mereka enggak yang terlalu mikirin ngundang siapa-siapa gitu gak sih kak? Lebih ke fokus ke mereka sendiri.
0: Bener, kalau di Indonesia itu tuh wajib banget resepsi ngundang satu kampung.
1: Betul. Apa sih? Kalau misalnya sebelum itu bantu-bantu itu sawangan.
0: Apa sawangan? Resepsi?
1: Bukan, kalau misalnya kayak kan kalo, apalagi kalau di kampung-kampung gitu bantu masak-masak gitu kan bareng-bareng. Itu apa namanya?
0: Gotong royong.
1: Iya, tapi kalau bahasa daerahnya apa ya kak? Di Banjar itu kak ada
0: apa ya?
1: Ada kan?
0: Nih apa ya? Rama-tama?
1: Iya, pokoknya gitu lah. Biasanya kan itu juga okay. Kayaknya kalau di luar negeri kayaknya nggak tahu ya, mungkin ada.
0: Oh, benar. Karena ada perbedaan masyarakat culture-nya, budaya masyarakatnya. Kalau di Indonesia tuh kan kebanyakan yang seperti itu mereka yang tinggal di daerah kan. Di sana tuh warganya tuh ngurusin nama tetangganya siapa,
1: betul.
0: Kerja di mana. Jadi kalau ada pernikahan pun mereka turun tangan saling membantu, ya kan? Tapi kalau misalkan di perkotaan, gak usah jauh-jauh deh, ke luar negeri di perkotaan aja, kita tuh nama tetangga sebelah kita aja kita nggak tahu. Kayaknya tempat tetangga nggak culture yang ada di komplek Amala misalkan sama di rumah Enjang tuh kayaknya beda banget ya.
1: Benar.
0: Kayaknya Enjang saling terbuka dan tahu.
1: Kalau sekarang sih tahu ya, apalagi kayak kanan kiri depan belakang sih. Terus beberapa juga ada masih sih, mungkin karena orangnya juga seumuran orang tua saya.
0: Oh,
1: ya.
0: Jadi
1: kayak jadi masih sama orang tua tuh masih saling tegur sapa.
0: Oke, okay. Kalau di tempat-tempat lu beda-beda sama Bro 2. Karena orang-orangnya tuh kebanyakan mahasiswa, terus bisa gonta-ganti.
1: Iya.
0: Beberapa tahun sekali. Terus kalau menurut data di Indonesia katanya resepsi itu wajib untuk menghindari pencegahan fitnah.
1: Setuju sih sedikit. Tapi sebenarnya kayak iya sih, ya untuk kayak secara nggak langsung ngasih tahu gitu kan.
0: Ini anak gue nikah nih. Terus yang kedua adalah penyatuan keluarga dan juga kerabat atau silaturahmi.
1: Iya, ini setuju sih benar. Momen kumpul nih itu kan.
0: Pokoknya orang Indonesia tuh suka banget pesta ya.
1: Iya betul. Kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol sambil ngopi itu kayaknya Indonesia banget sih.
0: Terus yang ketiga pelestarian nilai budaya dan juga adat.
1: Setuju kalau ini.
0: Iya, memang sih harus. Karena kalau bukan kita, siapa lagi anak mudanya kan.
1: Bener.
0: Terus yang keempat, gengsi dan kehormatan keluarga.
1: Mungkin
0: karena apalagi anak pertama, cucu pertama atau iya anak sih. Bungsu, cucu terakhir gitu.
1: Cowok, cucu pertama, anak pertama.
0: Orang Batak lagi ya, dokter S3 lagi. Dokter, aduh. Terus banyak yang bilang bahwa pernikahan kan sekali seumur hidup, jadi harus mewah dan semegah-megahnya.
1: Iya benar, momen yang selalu diingatkan kak.
0: Iya, by the way, nanti kita bakal ngomongin tentang pernikahan termahal yang ada di Indonesia apa aja. So buat kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. We're here.
2: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

mengendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Halo Ipro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Amala dan juga Angel number 3.
1: Yes, yes.
0: Tadi kita asik banget ngomongin tentang pernikahan. Ya. Terus kita baru tahu kalau resepsi itu sepenting itu di Indonesia, terutama
1: betul,
0: bagi keluarga besar.
1: Bener.
0: Tapi memang kita sebagai Gen Z itu suka mengacak-acak tradisi. Kadang kita malah bikin sesuatu yang wajib jadi enggak wajib.
1: Betul.
0: Terus yang enggak wajib jadi enggak ada.
1: Enggak mau yang ribet kan biasanya Gen Z itu.
0: Lebih memilih in this economy, mendingan kita beli rumah.
1: Iya.
0: Jalan-jalan keliling Eropa
1: untuk habis nikahnya buat liburan gitu ya.
0: Tapi by the way teman pro 2 ya, perlu kita tidak boleh menutup mata kalau ternyata pernikahan di Indonesia tuh termasuk pernikahan yang paling mahal yang ada di dunia.
1: Wow.
0: Nah, bahkan pernikahan di Indonesia tuh ada kasta-kastanya, persuku-sukunya.
1: Wow. Iya sih, benar.
0: Iya. Contohnya misalkan kamu keturunan darah biru, itu pernikahannya lebih
1: benar.
0: Lebih banyak
1: perintilannya nah, banyak kan.
0: Kayaknya tuh 100 juta aja tuh enggak cukup deh.
1: Enggak sih, family-nya aja berapa?
0: Aduh.
1: Ini ekonominya semua mahal enggak sih?
0: Aduh,
1: juga
0: banget. Nah, tapi kalau menurut dari beberapa artikel yang Pro 2 kumpulin ini sama Pro 2, pernikahan adat termahal di Indonesia umumnya berasal dari suku Nias di Sumatera Utara dan suku Batak. Gitu.
1: Nias itu kayak Minangkabau itu enggak sih, Kak?
0: Iya, yeah, yang disebutin sama teman kita tadi kan.
1: Betul.
0: Katanya kalau di Nias itu mahar atau uang panennya itu tinggi.
1: Oh,
0: kalau
1: panennya.
0: Iya. Adat Nias itu mewajibkan mahar atau bowo, mereka nyebutnya, berupa puluhan hingga 100 ekor hewan ternak.
1: Wow, satu ekor ternak berapa sekarang?
0: Aduh, miliaran kayaknya ya.
1: Terus
0: juga emas dan beras. Dan adat Bugis terkenal dengan uang panai atau panaik, sementara Batak dan juga Sasak menentukan besaran mahar atau sinamot berdasarkan tingkat pendidikan serta pekerjaan wanita. Ini kayak ada yang di film itu gak sih?
1: Iya betul
0: ya.
1: Dan
0: kan?
1: Kayaknya kalau orang Indonesia udah gak asing gak sih dengan uang panai-panai ini per suku-suku. Maksudnya kayaknya udah gampang untuk mengakses informasi kan.
0: Iya.
1: Terus juga banyak dibahas juga sama teman-teman netizen di sosial media. Ternyata bukan cuman dari tradisi pernikahannya sendiri, maksudnya kayak dari apa sih, ada dekorasi yang mahal, tapi juga yang paling mahal tuh kayaknya panainya gak sih, Kak?
0: Ah,
1: untuk
0: bener,
1: memberikan uang ini ke calon pengantinnya itu gak sih yang mahal?
0: Tapi definisi panai itu uangnya digunakan untuk ke orang, ngasih ke orang tuanya kah? Atau itu tuh duit buat acara?
1: Kalau nggak salah sih itu emang buat ngasih, jadi uang acara beli lagi. Ini correct me if I'm wrong. Tapi kan tergantung kesepakatan dua belah pihak ya. Kalau ada juga sih, tapi ini bukan tradisi ya. Kalau misalnya kayak di keluarga aku tuh, orang tua yang cowoknya tuh ngasih juga ke orang tua cewek. Tapi itu sebagai ngasih dan untuk nih bantuin ngurus acaranya, uangnya segini gitu. Kayaknya tergantung kesepakatan aja sih. Tapi ada juga yang khusus ini buat si calon mempelai yang di, yang mau dinikahi gitu.
0: Oke, okay, thank you Titin. Nah, tapi teman pro 2, kalau kita perempuan ya, apalagi punya pendidikan tinggi, kadang tuh cowok, apalagi keluarga cowok tuh udah minder duluan karena melihat dari uang panai kita kayak, wih dia S1 paling enggak 150 misalkan kan, dia S2 wih paling enggak 200 gitu-gitu kan. Nah, kalau di Nias tuh katanya lebih mahal lagi, bisa sampai 500.
1: Wow,
0: iya.
1: Rumah ya. Belum lagi kan kita sudah punya rumah ya.
0: Ribet ya ternyata
1: iya
0: ya
1: sih.
0: Tapi memang kalau dalam Islam pun ya sebenarnya kewajiban menikahkan tuh dari orang tua. Orang tua tuh kalau punya anak cowok nih dari dia bayi banget tuh udah nabung harusnya orang
1: bener,
0: tua.
1: Bener.
0: Jangan anaknya pas udah umur 25 langsung disuruh semuanya. Di mana dia mendapatkan itu semua
1: dia, ya. Gak gampang mencari uang ya.
0: Iya. Terus nomor 2, katanya pernikahan nomor 2 termahal versi Indonesia itu adalah Batak.
1: Suku Batak.
0: Karena banyak banget tahapan prosesi. Ada, kalau Nias itu ada 16 tahapan ritual. Kalau Batak itu ada 13 rangkaian acara. Dan Minangkabau mempunyai prosesi panjang dari Maminang hingga Malam Mbak Inai.
1: Malam Mbak Inai itu setelah menikah? Oh, dari meminangnya dulu. Dari lamaran-lamarannya itu ya Kak, prosesnya ada 16 itu tadi ritual. Dan pasti setiap ritual itu ada kayak barang yang harus digunakan kan. Dan perintilan-perintilan itu kayaknya yang membuat juga menjadi salah satu pernikahan yang mahal gitu di Indonesia. Apalagi Kak, selain Batak apakah ada lagi?
0: adat Bugis.
1: Adat Bugis
0: berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, ini juga dianggap merupakan pernikahan mahal karena prosesinya yang panjang banget dan penuh makna. Terus juga katanya orang Indonesia kalau ngomongin pernikahan termahal itu gak pernah nge-skip adat Bugis, karena mereka tuh yang paling penting dalam pernikahan ini sama, itu adalah uang panai dari pihak pria. Jadi kalau punya anak cowok tuh harus kaya ya.
1: Iya.
0: Paling gak punya sawah berapa hektar,
1: ada tabungan lah yang bisa di, sebagai investasi gitu kan. Kalau kakak sendiri gimana kak, sebagai perempuan nih, mungkin sebentar lagi ingin menikah.
0: Amin. Kalau kita sih persiapannya, karena kita pihak perempuan adalah karena kita pendidikan pertama ya, pendidikan sih paling penting. Pendidikan untuk diri kita sendiri. Terus juga kalau kita menikah secara psikologis itu kan yang disiapkan gak cuma pendidikan akademik ya, tapi juga spiritualitas kita, psikologis kita. Itu tuh tiga hal faktor utama yang penting, dan paling penting juga finansial. Jadi kalau perempuan kan kalau lewat FYP katanya apa sih namanya, rohnya perempuan tuh ada di pendidikan dan di karir katanya.
1: Bener.
0: Ya kan. Gitu. Jadi kita paling enggak harus cari yang setara teman perempuan. Kayaknya dongeng-dongeng tentang Cinderella di mana cewek biasa dinikahin sama cowok
1: pangeran.
0: Itu tuh aslinya teman perempuan, menurut penuturan dari orang kaya juga ya. Mereka tuh cari yang kaya juga. Orang cowok kaya cari cewek kaya.
1: Tapi
0: juga.
1: Tapi emang harus gitu enggak sih kayak?
0: Iya. Kita juga sebagai saudaranya akan mendukung yang setara kan. Sama kayak cowok pintar pasti cari cewek yang pintar juga,
1: bukan jahat, tapi emang begitulah caranya kan.
0: Makanya sebelum cari yang sesuai sama tipe kamu, kamu harus
1: jadilah seperti tipe kamu dulu.
0: Bener. Oke deh, kita nanti bakal jalan-jalan lagi ke berbagai suku, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukan jam kos, jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program ngobrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Baik, Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Mala dan juga Angel. Kayaknya kalau ngomongin pernikahan, semua perempuan tuh punya dream weddingnya masing-masing.
1: Betul, setuju.
0: Makanan yang harus wajib ada di pernikahan Enjang, sebutkan 3 aja.
1: Aku sebenarnya mau konsepnya tuh yang kayak ngundang UMKM yang kayak paman-paman yang sering aku beli misal gitu. Jadi kayak kalau menurut aku ya itu lebih murah, dan kalau teman-teman di TikTok juga itu lebih murah enggak sih, Kak? Daripada catering. Kayak lebih murah gitu. Kayak misalnya siomay, batagor gitu, pempek kita undang kan, apalagi kalau misalnya outdoor. Terus nanti kita bayar sesuai dengan biasanya pamannya jualan berapa gitu. Kayak kita beli aja tapi porsinya sampai habis. Gitu sih. Terus juga kan maksudnya kayak kita tuh ngelarisin juga UMKM-UMKM, pedagang-pedagang kaki lima gitu sih kalau aku.
0: Berbagi rezeki ya.
1: Betul.
0: Benar.
1: Enggak ada spesifiknya sih tapi makanannya.
0: Kayaknya yang lebih jago mengkonsep daripada saya ya.
1: Atau terlalu banyak buka HP.
0: Terus dikip di otaknya. Terus aku ada juga lihat pernikahan yang kayaknya cocok sesuai sama konsepnya Enjang.
1: Apa
0: kamu
1: tuh?
0: Tahu ini enggak? Kain bahalai, kain tapih bahalai.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang warna-warni.
1: Iya.
0: Ada yang warnanya biru, kuning, orange. Itu tuh diperkatin satu-satu-satu buat jadi background nikah.
1: Iya, aku ada tahu.
0: Iya.
1: Atau enggak buat background, itu buat background yang musik nyanyi di panggung.
0: Nah,
1: panggung
0: iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Tapi itu cocoknya kayaknya di outdoor enggak sih, Kak?
0: Outdoor,
1: iya,
0: siang hari.
1: Iya, aduh.
0: Aduh.
1: Tapi jangan pas kebut asap.
0: Iya, jangan. Terus kayak aku banyak ngelihat pernikahan konsep unik-unik kayak gitu tuh kalau enggak Bandung,
1: iya, Jakarta,
0: Jogja,
1: di depan Candi Prambanan.
0: Iya.
1: Candi ini kalau kita di candi mana?
0: Candi Laras, beda candi ya.
1: Rumah makan dong.
0: Itu masih ada enggak ya? Masih ada ya?
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Masih ada ya.
0: Yang enggak ada tuh rumah makan Idola kayaknya. Iya kan? Tahu, kamu tahu?
1: Aku tahu sih.
0: Oh iya, aku dulu sering Palangkaraya Sampit atau Banjarmasin Sampit tuh singgahnya di situ. Sekarang udah nggak tahu kemana dia ya.
1: Semoga sukses lo.
0: itu mereka ada strategi jualannya loh, Enjang. Para supir travelnya dapat makan gratis. Makanya selalu singgah di tempat itu. Begitu teman-teman. Nah kalau aku ya, kalau
1: wedding dreamnya gimana, Kak?
0: Wedding dream makanan yang harus wajib ada. Rawon, karena aku suka rawon. Sate, karena aku suka sate.
1: Iya sih.
0: Dan yang ketiga, aku suka ini jagung susu keju. Kan jarang yang ada ya. Itu buat dessert. Ya, jadi aku
1: Indonesia
0: kalau,
1: banget nih.
0: Jadi kalau aku bad mood, aku makan jagung susu keju aja.
1: Bisa bad mood kalau di nikah.
0: Kalian rame gitu ya. Karena bukan bad mood sih, lebih tepatnya
1: habis energi.
0: Benar.
1: Berdiri menyalami orang yang belum tentu ini kita kenal, nih, teman bapak mama kita kan.
0: Tapi ada teman aku kayak penyiar kita si Haspi, dia tuh pengen kalau nikahan tuh dia enggak duduk di pelaminan. Enggak ada pelaminannya.
1: Keliling gitu.
0: Iya.
1: Aku juga mau gitu.
0: Jadi fotografer, videografer tuh memang akan lebih sibuk, tapi akan dapat banyak momen. Iya. Terus itu inovasi pernikahan anak muda ya, teman-teman.
1: Benar sih.
0: Ada lagi di mana ada website, kalau nggak salah tuh namanya satualbumkita.id.
1: Iya.
0: Dia tuh kayak siapapun bintang tamu yang datang bisa ngekeris. Habis itu mereka bakal POV foto sesuai.
1: Iya.
0: Aku
1: mau semua sih. Belum ya, baru sesuatu ini nih.
0: Tapi aku lebih suka yang kayak konsep Enjang ini, walaupun sederhana ya kan. Tapi benar-benar apa ya, dipikirkan detail-detail kecilnya. Jangan kita kalau misalkan intimate, bukan intimate ya, kadang tuh ada orang yang intimate terus dengan keadaan yang biasa aja, budgetnya cuma seberapa. Tapi sekarang makin lama kayak banyak banget mungkin teman-teman kita, teman-teman suami, teman-teman keluarga, semuanya jadi dibolehin undang, terus acaranya jadi baik banget. Itu jangan ya nomor 2. Karena aku tuh pernah ke pernikahan yang kayak gitu, akhirnya kesan di kita tuh kurang yang kena. Walaupun kita sadar bahwa itu kan ibadah dan kita harus memaklumi semuanya kan. Cuman kalau sebaiknya sih kalau misalkan cukupnya intimate ya udah ngundang orangnya sekian ratus orang aja, dibatasin dan tegas gitu.
1: Terus kalau kayak ada aku mau nanti orang-orang pakai bajunya tone ini gitu-gitu. Terus ada, kayak gak boleh bawa anak kecil segala macam. Kan ada tuh pernikahan yang kayak khusus jam segini sama jam segini gak boleh bawa anak kecil. Jadi supaya syahdu, gak ada tuh tangisan-tangisan bayi kayak gitu.
0: Emang gak boleh bawa anak kecil tuh kayak pas akad gitu ya?
1: Iya, misalnya kayak gitu. Kecuali keluarga inti kayak gitu. Jadi kan biasanya ada orang no kids allowed gitu. Terus kayak pakai bajunya tone-nya ada dari sediain nih warnanya gini-gini-gini. Jadi kayak benar-benar satu tema dan syahdu gitu loh. Karena kan ada beberapa orang yang kayak enggak mau, enggak salah sih namanya anak kecil nangis, yang enggak mau ada kayak keributan yang
0: lari-lari gitu.
1: Kayak aku tahu detail ya untuk memikirkan.
0: Tapi bagus ya. Nih cowok-cowok ya, kalau misalkan pengen simple nikahnya enjang gitu. Dia udah terstruktur, terkonsep banget kayaknya.
1: Tergantung, kadang gak ada yang kayak terlalu ribet ya kamu perempuan ini gitu kan.
0: Enggak, aku malah suka. Tapi kayaknya cowokku deh yang lebih terkonseptual. Aku tuh kayak yang tipikal, kamu harus nabung ya, ini udah tabungnya berapa gitu. Kamu tipikal reminder gitu. Kalau yang detail-detail dia, bahkan kita jalan aja ada schedule-nya.
1: Bisa bu, tapi suka gak sih gitu? Suka banget. Kayak kan ngerasa diurus gitu ya.
0: Aku nih sih yang minta enjang. Kalau gak gitu aku gak mau jalan sama cowok.
1: Iya sih tapi kak,
0: dari dulu-dulu mantanku juga gitu.
1: Bener, kalau gak jelas kayak ngapain itu yang tidur.
0: Jadi harus jelas, misalkan nih jalan, kita jalan hari Sabtu, tanggal besok tanggal 6 misalkan, hari Minggu tanggal 6 itu ada jadwalnya, jam 7 kita ke CFD, jam 8 kita kemana, gitu-gitu.
1: Ih seru.
0: Iya.
1: Kayak ini berarti ya buat jodohnya Kak Amala, sesimpel hangout aja harus ada strukturnya, apalagi jenjangnya lebih serius ya. Harus benar-benar detail.
0: Karena dari situ kita ngelihat cowok nggak sih
1: jenjangnya juga.
0: Kayak sesimpel cowok nggak bisa ngurus dirinya sendiri, kita bisa.
1: Benar.
0: Ini nggak cocok deh.
1: Bener.
0: Mungkin ada cewek yang relate yang cocok, suka ngurusin kayak bayi gitu kan. Tapi karena kita independent woman, ketemu bayi besar. Mendingan kita bisa
1: kembali
0: kekuatan dan kebisaan kita
1: daripada harus ngurus orang besar.
0: Iya, karena kan kita teamwork ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau menikah tuh banyak pernak-perniknya.
1: Pernak-pernik yang akan dijalani selama seumur hidup itu.
0: Iya. Tapi dari tadi kita ngomongin suku-suku di luar, teman pro 2. Ternyata suku adat Banjar itu juga menjadi pernikahan termahal nomor 4.
1: Wow,
0: Kalimantan Selatan. Karena katanya dalam pernikahan adat Banjar, mahal disebut juga dengan maantar jujuran. Itu biasanya berapa uang atau barang berharga. Dan besaran mahar ini dapat mencapai puluhan juta sampai ratusan juta rupiah, tergantung pada faktor seperti paling penting status sosial keluarga. Jadi pendidikan tuh enggak ya di Banjar tuh ya. Terus jumlah tamu yang akan diundang, dan biasanya belum termasuk barang-barang hantaran lamaran. Apalagi cewek-cewek Banjar nih sekarang udah pakai bedak yang jutaan.
1: Bener, Chanel.
0: Bener,
1: Dior, Blush On ya.
0: Pernikahan adat Banjar juga mengharuskan adanya berbagai pemberian seperti hantaran, biaya untuk menggelar pesta besar yang semakin meningkatkan total biaya pernikahan. Aku jadi ingat zaman mamaku nikah deh enjang. Itu kayak 7 hari, benar-benar 1 minggu pernikahan, prosesnya. Terus mereka tuh pakai baju adat Banjar kan. Sebelum itu tuh mereka ke sungai dulu, ke
1: mandi.
0: Iya, mandi.
1: Ih, seru.
0: Iya.
1: Mau nonton.
0: Terus aku ngelihat kayak buat apa kataku kan? Buat pangling katanya.
1: Oh, iya soalnya kan ada juga ada Jawa yang kayak apa sih, puasa muti supaya pangling kan katanya.
0: Supaya cantik.
1: Bener.
0: Terus kayak betimung, mereka tuh benar-benar di atas kompor, teman-teman.
1: Betimung tuh apa kak?
0: Betimung tuh dia kayak ngemanasin diri dekat kompor, dekat perapian. Terus dia kayak sampai berkeringat tuh namanya betimung. Terus pakai lulur
1: kayak sauna gitu.
0: Iya, iya, iya,
1: untuk mengeluarkan
0: keringat, bau-bau. Itu teman pro 2. Terus jadi selama 1 minggu tuh luluran apa segala macam, terus dipingit.
1: Itu boleh ketemu ya dipingit.
0: Iya. Jadi pas mamaku kan punya adik 4 ya. Adik keempatnya nikah, terus dia cuman enggak ada kegiatan pingit. Bahkan sauna atau lulurannya aja cukup di salon yang bayar berapa paket gitu kan. Itu kayak kok beda ya sama zaman dulu kata mereka, kurang sakral. Tapi menurut aku kayak efisien waktu gak sih?
1: Iya sih, dan anak muda sekarang kan apa-apa pengen yang cepat gitu kan. Udah ada hasilnya, jadi kayak mending ke salon segala macam. Mungkin juga karena faktor waktu, pekerjaan kan kak. Sekarang kan cowok-cewek juga udah bekerja gitu kan calonnya.
0: Iya, bener.
1: Cutinya lagi, ada faktor sih.
0: Bener. Terakhir teman-teman dua, yaitu ada pernikahan adat Sasak. di mana ada Sasak ini dari Lombok memiliki tradisi unik dikenal dengan nama memari, dan calon pengantin laki-laki akan menculik calon pengantin wanita buat dibawa ke rumah keluarga laki-laki sebelum pernikahan dilakukan. Biasanya keluarga laki-laki akan memberitahu keluarga perempuan, terus mulai melakukan proses tawar-menawar mengenai mahar di depan orang banyak. Wow. Jadi besaran mahar untuk pernikahan adat Sasak sangat tergantung pada pendidikan pengantin perempuan.
1: Okay.
0: Apakah saya harus ke Sasak? Semakin apa? Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin tinggi pula maharnya.
1: Mm-mm.
0: Gitu, teman perdua. Tapi cantik ya, orang Indonesia tuh cantiknya unik.
1: Benar. Kayak khas gitu loh, kak. Kita bisa nebak ini. Ini kayaknya dari daerah ini, daerah ini gitu.
0: Tapi kalau Enjang, kalau teman perdua belum pernah lihat, Jawa banget. Jawa.
1: Nama aku Jawa ya, teman-teman. Itu dari bahasa Jawa juga.
0: Padahal dia orang Dayak, teman perdua. Kalau kamu ngeliat kakak, apa suku yang
1: Banjar?
0: Bukan Dayak ya?
1: Bukan, emang kayak Banjar. Mungkin karena dari kakak cara ngomongnya ya, kayaknya orang Banjar deh.
0: Kalau Titin tadi Dayak ya?
1: Dayak jelas. Dayak.
0: Akhirnya teman perdua, ada kakak teman-teman kita yang gabung, thank you banget. Ada Kak Amalia. Waktunya kita akhiri obrolan pagi kita pagi hari ini, last day ya Enjang ya.
1: Iya.
0: Ada last pesan menutup gak?
1: Terima kasih. Saya ucapkan kepada, tapi ini beneran makasih banget buat Kak Mala. Udah berapa minggu ini udah membersamai dan membantu untuk memahami dunia penyiaran ini ya. Walaupun sebenarnya belum bisa dilepas sendiri karena terbatas waktu. Tapi terima kasih juga. Terus juga buat teman Pro 2, mungkin kemarin-kemarin agak kayak ini siapa yang ngomong gejelas gitu ya, kayak maaf ya, masih belajar gitu.
0: Oke deh, habis ini bakal ada Karisa yang bakal nemenin kamu teman Pro 2. Aku udah Nenjang pamit. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Bye bye Nenjang.
1: Bye semuanya Pro 2.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awal info dari Hollywood, ada aktris Shailene Woodley yang akhirnya mengungkap kisah di balik batalnya kemunculan Mary Jane Watson dalam The Amazing Spider-Man 2. Woodley ternyata sudah menjalani syuting untuk karakter tersebut sebelum pihak produksi memutuskan menghapus seluruh adegannya dalam film itu. Pengungkapan tersebut disampaikan Woodley dalam wawancara SAG-AFTRA Foundation Conversations lebih dari 12 tahun setelah film tersebut dirilis. Ia mengaku baru mengetahui adegan Mary Jane tidak ditampilkan sekitar 1 tahun setelah menyelesaikan proses syuting film tersebut. Beralih ke cabang olahraga sepak bola, ada Como 1907, klub Italia yang berhasil mengalahkan Napoli dengan skor 2-1 di Stadion Diego Armando Maradona pada Minggu 30 Agustus kemarin. Gol diciptakan Martin Baturina pada menit ke-17 dan Anastasios Doufikas pada menit ke-35. Sementara Napoli hanya mampu memperkecil lewat Rasmus Hojlund pada menit ke-30. Kemenangan ini menjadi 3 poin perdana bagi Como di Serie A musim ini dan membawa mereka naik ke peringkat 6 klasemen sementara. Sedangkan Napoli tertahan di peringkat 10. Dari klub raksasa Spanyol, ada Barcelona yang dikabarkan tengah dalam negosiasi lanjutan dengan Arsenal untuk mendatangkan Gabriel Jesus. Sumber yang dikutip ESPN menyebut pembicaraan kedua klub sudah memasuki tahap serius. Jesus yang kini berusia 29 tahun hanya memiliki sisa 1 tahun kontrak bersama Arsenal. Penyerang asal Brazil itu menjadi opsi Barcelona setelah upaya mendatangkan Julian Alvarez menemui jalan buntu. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kita jumpa lagi ya dalam kondisi yang sehat walafiat, amin ya, menemani kamu semuanya dari jam 10 sampai jam 3 sore. Buat kamu yang lagi dengerin lewat frekuensi 92,4 FM, ada saatnya kamu boleh banget follow kita di Instagram @RRI_Pro2Palangkaraya. Kamu bisa buka Insta Story kita sekarang dan jawab pertanyaan pada hari ini ya. Apa lagu yang mewakili perasaanmu di Senin pagi ini? Bersamaku Risa Kosasih juga bakal nemenin kamu lewat program menarik lainnya. Nanti kita bakal ketemu jam 12 di program Muda Kreatif. Kemudian ada info olahraga, hiburan, dan yang pastinya kita buka kesempatan teman Pro 2 yang mau ikut berkomentar atau punya info inspiratif lainnya dari dunia usaha di Palangkaraya, mungkin langsung aja WhatsApp juga di 0811523924. Hari ini luar biasa yang bisa kita syukuri satu persatu. Mungkin yang paling pertama adalah kesehatan yang berusaha kita jaga di tengah kabut asap ini teman Pro 2. Jangan sampai tumbang, apalagi kamu mungkin seorang relawan atau masyarakat peduli api yang ada di titik-titik panas yang ada di Kalteng. Semangat, jaga kesehatan kamu, makan yang banyak, bergizi. Kalau pulang ke rumah langsung mandi ya, keramas dari ujung kaki sampai ujung kepala harus disiram. Buat yang rumahnya masih belum tertutup lubang-lubang ventilasinya, langsung segera ya. Mau itu apapun bisa, gak usah nunggu estetik dulu gitu, mau pesen wallpaper atau cari kertas kado yang berwarna-warni, udah pokoknya sumpel aja, mau pakai kain basah ya, mau pakai kertas nasi ventilasinya, karena udara belum turun juga nih dari level sangat tidak sehat ya. Kita kasih semangat juga buat satgas-satgas yang bertugas untuk memadamkan api. Semoga semua bantuan yang datang ke Kalimantan Tengah ya bisa mengurangi kabut asap atau menghilangkan ya sama sekali, biar kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke, di program Pro 2 Music Hitlist kali ini teman Pro 2, udah ada beberapa lagu-lagu baru nih yang dimasukin sama music director kita. Kita bacain dulu ya satu persatu. Ada Aurora dengan judulnya You Cannot Run From Yourself. Terus juga ada Raisa Ramadhani, ada Laura Single, ada Anggi Marito featuring Andi Rianto dengan judul Selama Ku Bernafas. Ini lagu yang rilis tahun 2024 ya. Kemudian ada Crash Adams dengan judul lagunya Wrong Turn Right ya. Terus ada Flow featuring Kaitra Nada dengan The Mood, Kohi Sekai New World, and then Benson Boone dengan judulnya Mr. Electric Blue. Kalau lagu Indonesianya ada Nada Raff, Bertaruh Akan Berlabuh. Nah, silakan teman Pro 2 yang mau diputerin lagu-lagu yang tadi udah aku sebutin, atau kamu punya referensi lagu baru lainnya yang mungkin belum ada di bank lagu kita, ketik aja di kolom Insta Story kita atau WhatsApp aja ya. Sambil nunggu teman Pro 2 chat atau replay Insta Story kita, aku puterin dulu lagu Aurora ya dengan judulnya You Cannot Run From Yourself. Enjoy.

0: Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini di Pro 2 Music Hitlist. Aku udah share ya pertanyaan di Insta Story Pro 2 RRI Palangkaraya, dan udah ada beberapa komen yang diketik sama teman Pro 2 dengan pertanyaan lagu buat naikin mood kamu. Nah, ada yang jawab Salah Apa Aku dari Fajar Nur, terus Sabrina Leanor yang judulnya Haha, terus juga ada lagi Cegil by Nabilah Takia, lagu Hacu by Salma Salsabils. Oke. Nah, aku udah masukin satu lagu ya, Sabrina Leanor, abis itu bakal menyusul Hacu by Salma Salsabil. Buat teman Pro 2 yang mau request, langsung aja ketik juga di kolom komentar di live TikTok ya. Kita live juga di official Pro 2 RRI Palangkaraya. Nah, follow dan komen lagu apa yang ingin kamu dengar sekarang.

Go. The Alchemist atau Sang Alkemis adalah sebuah novel karya Paulo Coelho yang mengisahkan perjalanan seorang anak gembala bernama Santiago dalam mencari harta karun dan mengikuti takdirnya. Novel ini bermula dengan Santiago yang bercita-cita menjadi raja, tetapi tertarik dengan dunia mimpi yang menuntunnya untuk menjadi seorang gembala. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan dan memutuskan untuk menjelajahi dunia. Di pertengahan perjalanan, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, seorang raja yang memberikan nasihat mengenai takdir. Santiago kemudian menjual semua yang dimilikinya dan memulai perjalanan spiritualnya. Saat Santiago mencapai Mesir, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatima yang memikat hatinya dan menantang tekadnya untuk melanjutkan pencariannya. Tetapi Santiago mengingat pesan Melkisedek dan memutuskan untuk tetap setia pada takdirnya. Kemudian ia bertemu dengan seorang alkemis, seorang yang ahli dalam mengubah logam menjadi emas. Dan dalam pencariannya, Santiago belajar tentang pentingnya keberanian, cinta, dan kepercayaan diri. Ia menemukan sebuah bukit yang diperlihatkan oleh Fatima dalam mimpinya dan menemukan harta karun yang ini ia cari. Tetapi ia juga menemukan bahwa harta yang sejati bukanlah emas, tapi pengetahuan dan pencerahan spiritual. Novel ini berfokus pada pelajaran hidup yang diajarkan oleh sang penulis Paulo Coelho melalui Santiago. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencari sesuatu yang berharga, tetapi mencari jati diri dan melihat ke dalam diri kita sendiri. The Alchemist atau Sang Alkemis mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi takdir kita.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa, gini-gini aja. Peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok. Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital, akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Kalimantan Tengah bukan sekedar jantung Borneo, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru Nusantara. Menyusul capaian positif investasi beberapa tahun lalu yang menembus puluhan triliun rupiah, potensi hilirisasi sawit, energi hijau hingga ketahanan pangan siap dikembangkan. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko yang transparan, mudah dan terintegrasi, pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi penanam modal dalam dan luar negeri untuk tumbuh bersama. Sebagai gerbang penopang ibu kota Nusantara, keberhasilan investasi hari ini adalah lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat bumi Tambun Bungai. Mari wujudkan investasi berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

resensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Julfang Catnaught, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan, tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya Hamza menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik, apalagi Laila sedang mengandung, sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih, Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan.
Buku As Long As The Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

Oke, teman Pro 2, akhirnya kita jumpa lagi di Pro 2 Music At Least. Dan aku udah dapat satu requestan lagu ya dari Gaunia Meidra. Oh, ini kayaknya fansnya Meidra ya. Request lagu 100 hidup lagi. Oke, ini lagunya Meidra. Dan kalau kamu belum tahu, Meidra ini mau diundang di Pro 2 di Music Live Chat ya. Kalau teman Pro 2 tahu, hari ini jam 7 malam Meidra akan diundang oleh RRI Pro 2 Jakarta. Kamu bisa dengar wawancaranya di Pro 2 FM Music Live Chat bersama hostnya nanti Oza. Kita dengerin dulu ya, kita dengerin dulu Meidra 100 hidup lagi. Enjoy.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

0: Okay.
1: Nisa, lihat dagangan Bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
2: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
1: Maksudmu jualan online itu? Ah, Bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
2: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening Bapak dengan aman.
1: Tapi apa Bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
2: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
3: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Oke teman Pro 2, gak terasa bentar lagi jam 12 siang. Aku mau ngingetin kalau nanti kita bakal bergeser ke program Muda Kreatif. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi ya. Tetap di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Oke teman pro 2, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita bakal hadirkan bintang tamu inspiratif ya, anak muda, dengan topik mengotak-atik peluang bisnis otomotif, hanya di program Muda Kreatif nanti bersama Ignatius Rufus Pratama Jaya. Kalau kamu mau ada pertanyaan, boleh banget WhatsApp aja di 0811523924. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Muda kreatif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, akhirnya kita sampai di program Muda Kreatif. Seperti biasa, anak-anak muda inspiratif bakal kita hadirkan di studio Pro2 RRI Palangkaraya. Kali ini aku gak sendirian, udah ada cowok ganteng yang ada di depan aku. Silakan memperkenalkan diri dan usahanya apa nih?
1: Ya, perkenalkan, nama saya Ignatius Rufus Pratama Jaya. Saya di sini usahanya bergerak di bidang jasa, Kak. Terutama di bidang otomotif. Jadi kita punya bengkel, Kak. Nama usahanya Agung Garage gitu, Kak.
0: Agung Garage. Dan panggilannya apa nih?
1: Panggilan saya? Saya sering dipanggil Rufus.
0: Agung Garage ini, kalau ngomongin bengkel kan banyak ya macam-macamnya ya spesifikasinya. Ini kira-kira menangani apa aja sih?
1: Kalau kita ini, Kak, banyak, Kak. Maksudnya hampir semua kita kerjakan. Terutama kita lebih fokusnya di mobil.
0: Di mobil.
1: Nah, kalau kita menyediakan layanan jasa seperti servis, Kak, mobil-mobil biasa, umum, harian, itu kita menyediakan. Dan kita juga menyediakan itu, Kak, modifikasi, ya.
0: Modifikasi.
1: Kita kebanyakan modifikasi di mobil-mobil off-road, Kak.
0: Mobil off-road.
1: Mobil off-road sama motor-motor custom,
0: Kak. Motor custom, ya. Nah, awal mula berdirinya Agung Garage ini boleh gak sih diceritain seperti apa?
1: Kalau awal mulanya ini, Kak, sebenarnya usaha orang tua, Kak. Ini orang tua. Orang tua itu kan dulu punya bengkel. Nah, namanya Krida Tama Motor, Kak. Oleh kenapa kita ganti Agung Garage? Oleh alamat jalan, Kak. Iseng-iseng, kayaknya kita ganti nama Agung Garage aja nih, supaya keren kan gitu. Oleh alam jalan bengkel kita di Jalan Agung, Kak.
0: Gitu. Di Jalan Agung di daerah
1: Bukit Hindu.
0: Bukit Hindu.
1: Jalan Agung nomor 339.

0: Oke, ternyata itu ya cikal bakalnya. Udah berdiri berapa lama nih, Rufus?
1: Kalau kita sendiri, Kak, dari 2020, Kak, fokus jadi bengkel Agung Garage sini, Kak.
0: Oke. Saat 2020 itu kamu masih berstatus mahasiswa atau udah kerja?
1: Baru selesai sekolah SMA.
0: Oh,
1: SMA.
0: Baru selesai sekolah.
1: Jadi kita dulu sekolah, habis sekolah itu sudah bengkel, Kak. Habis sekolah kita baru fokusin ke bengkel, bantu-bantu orang tua gitu.
0: Baik.
1: Dari situ ya mulai ganti-ganti nama lah, Agung Garage sini.
0: Ya, Agung Garage sudah mantep ya.
1: Sudah mantep lah.
0: Sudah mantep. Nah, berarti sambil kuliah nih, sambil membesarkan bisnis ya.
1: Iya. Oke. Okay. Kita masuk kuliah itu kan 2021, angkatan 21 saya di PGRI. Nah, jadi kita dari situ ngembangkan, memajukan nama bengkel kita, usaha kita, sambil kuliah sambil kerja lah.
0: Tantangannya apa sih membagi dua dunia yang berbeda?
1: Wah, tantangannya sebenarnya waktu sih, Kak. Kan di satu sisi kita dituntut masuk jam kuliah nih, satu sisi kita ada kerjaan.
0: Benar.
1: Itu harus baginya dan nego-nego sama dosen kan begitu.
0: Iya.
1: Bu, bisa nggak diundur sebentar jam segini oleh kami ini? Dan untungnya pas di kami rata-rata pekerja, jadi masuknya jam siang, Bu.
0: Jadi
1: masih curi-curi kami masih bisa.
0: Oke, masih ini ya. Masih sempat ya.
1: Masih sempat
0: ngerjain pekerjaannya.
1: Jadi pagi itu kita ngerjain di bengkel dulu sampai jam 12, jam 1. Nah, kita ke kampus. Fokus di kampus.
0: Oke. Berarti udah berapa tahun tuh sekarang? 4 tahun.
1: Hampir 6 kayaknya.
0: 6 ya?
1: Iya, 6 tahun.
0: Oh, 6 tahun dengan nama yang berbeda-beda dulu ya?
1: Ya, awalnya kan di Kridatama. Nama usaha Bapak. Akhirnya kita diskusi sama Bapak. Kita ganti Agung Garage saja gimana? Ya udah, enggak apa-apa katanya. Baru benar fixnya itu kemungkinan dari tahun 2025 lah nama Agung Garage ini itu. Tapi sebelumnya kita sudah bengkel.
0: Oke. Nah, kalau usaha bengkel kan mungkin perlu banyak tenaga ahli gitu ya. Kamu dibantu beberapa orang kah atau masih sendiri?
1: Kalau kita di rumah itu kan cuman bertiga. Jadi saya, bapak saya, sama adik. Lalu sekarang adik kan baru selesai sekolah. Jadi kita bantu-bantulah dia. Sama kemungkinan dari SMK 1, Pak. SMK 1 ada magang. Nah, kita dibantu 2 orang.
0: Oke. Sekarang ada tambahan tenaga.
1: Ada tenaga 2 orang.
0: 2 orang. Total sama kamu 3 apa sama adik?
1: Sama kami berlima jadinya. Jadi berlima sama tambahan anak magang ini tadi.
0: Oke. Nah, bukanya operasionalnya jam berapa tuh biasanya?
1: Kita buka operasionalnya dari Senin sampai Sabtu. Nah, untuk jamnya kita dari jam 8 lah, Kak. 8 sampai jam 5 gitu.
0: Jam 5 sore.
1: Setengah. Sisanya kita masuk lemburan.
0: Oh iya iya. Kalau dulu nih, sebelum apa sih, dari awal-awal buka tuh di Jalan Agung itu, masih ingat enggak sih apa kendaraan yang kamu handle pertama kali gitu?
1: Kalau ingat enggak sih? Yang kita pegang itu pertama kali yang Bapak suruh ngerjain itu Jimny, Kak. Mobil Jimny itu kayak Katana.
0: Oke.
1: Mobil Katana itu kita pertama kali disuruh pegang. Situ disuruh servis karburator awalnya, Kak. Disuruh itu, jadi kita kerjain dan puji Tuhannya bisa.
0: Lamanya berapa itu tuh? Berapa hari tuh
1: pengerjaannya itu?
0: Pengerjaan.
1: Kalau karburator itu kan kayak servis saja, Kak, bersih-bersih. Ya paling 2 jam lah. Kalau dulu masih lebih. Kalau sekarang sekitar sejam, 2 jam bisa.
0: Oke, udah pro ya sekarang.
1: Enggak juga.
0: Oke. Nah, kalau sekarang nih udah ada tenaga total 5 orang gitu, sanggup mengerjakan berapa kendaraan dalam satu hari gitu?
1: Satu hari kalau cuman kaki, kalau pengerjaan kaki-kaki itu kayaknya sehari itu bisa 2 lah, Kak. 2 mobil ya. Tergantung tempat kita kan. Kalau kita kan banyak yang apa namanya, borongan lah kata kami itu. Soalnya pekerjaannya bikin ini, bikin ini, bikin ini gitu. Dua lah untuk sehari kan, kalau tambahan
0: ini. Oke. Dan ada rencana mungkin mau buka cabang lagi?
1: Kalau dibilang rencana ada sih, gak pengen banget ya. Nah, tapi kan kita masalah cari biayanya dulu dan tempat lah yang pasti kan gimana yang strategisnya.
0: Oke. Atau mungkin ada alat gitu yang biasanya ada di bengkel-bengkel besar gitu yang pengen banget kamu sediakan di Agung Garage ini. Apa tuh?
1: Saya lebih tertarik kayak, kan kita modifikasi itu kak. Kita kendala kalau di untuk modifikasi itu, saya pengen nambah alat mesin lastik gitu kak. Nah kita masih belum, jadi kita masih ada punya las, masih las MMA lah atau kata kami sebutnya itu. Jadi pengen nambah alat seperti itu. Kalau untuk di bengkel hariannya, kita pengen nambah car lift lah untuk
0: Ya, turunin ya. Ya juga sih. Dan mungkin nanti kita lanjut lagi ya. Mungkin ada pertanyaan yang masih ada di kepala ke. Mungkin teman Pro 2 juga mau bergabung, silakan ketik aja di kolom komentar. Kita udah live TikTok ya di RRI Pro 2 Palangkaraya Official. Tanya aja pertanyaan yang mungkin kamu mau tanyakan, mulai dari price-nya berapa ya kan. Terus waktu pengerjaan bisa menjanjikan berapa lama untuk kasus A, B, C. Nah, boleh tanya nanti ya setelah iklan yang berikut ini.
2: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif, wadahnya anak muda inspiratif.

0: Oke, teman Pro 2 masih bareng aku dan Rufus ya. Ada owner Agung Garage. Nah, teman Pro 2, tadi kita sempat bahas kalau Rufus ini fokus sama modifikasi mobil dan juga ternyata ada jasa towing juga ya. Boleh diceritakan ini melayani daerah mana saja atau sampai kemana aja nih towingnya nih?
1: Oke, baik Kak. Kami ini di Agung Garage ini juga punya jasa Agung towing enggak? Towing itu kayak derek itulah.
0: Iya.
1: Nah, kita ini melayani dalam kota, Kak. Dalam kota ini maksudnya area Palangkaraya sampai keluar kota.
0: Okay.
1: Nah, biasanya sekitaran Kalimantan Tengah lah, Kak. Kita ada gitu.
0: Oke.
1: Nah, kemarin paling jauh sampai punya kita nih ke Tewe, Sampit segala, Pangkalan Bun.
0: Pangkalan Bun pernah ya?
1: Pernah, Kak.
0: Oke.
1: Nah. Bisa lah nanti kontak-kontak.
0: Boleh. Nanti kita catat ya nomor teleponnya di akhir acara ya, teman Pro 2. Kalau soal towing, kamu masih ingat enggak sih kayak mobil berharga apa yang pernah memakai jasa kamu gitu? Yang kamu baru lihat nih Kalimantan dia melintas terus pakai towing.
1: Iya. Ada beberapa sih, Kak. Sebenarnya contohnya kayak kita anggap hitungan mobil mewah lah. Kalau mobil mewahnya itu yang pernah kita pakai di BMW, Kak. Di BMW itu ada beberapa kali sering entah dia rusak atau kecelakaan dan gimana-gimana itu pernah. Kita sama mobil tua, Pak. Itu paling kalau kita suka mobil kan. Jadi keren nih mobil tua.
0: Dipandangi dulu ya sebelum berangkat ya.
1: Ya, jadi seperti itu ya, mobil-mobil tua Pak, seperti Willys dan lain-lain lah sering.
0: Oke. Kamu tahu dari apa namanya? Pengetahuan otomotif gitu kamu ikut komunitas juga apa gimana tuh?
1: Kalau kita sendiri ikut komunitas. Nah, kita kan fokusnya di sementara nih kalau untuk hobinya di off-road. Nah, kita punya komunitas namanya JAP, Jeep Adventure Palangkaraya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu sama di sini juga kalau di untuk off-road kita dia termasuk di Pengcap. Pengurus bapak ya. Bapak itu pengurus cabang Pengcap IOF Indonesia Off-Road Federal itu.
0: Oke.
1: Okay. Di Pengcap Palangkaraya.
0: Yeah. Oke. Okay. Udah ada dua entitas nih ya. Jadi bisa di dua episode lainnya kita undang. Dua tanggal yang berbeda nih kayaknya ya. Oke, okay. Nah kalau ngomongin komunitas, kamu aktifnya sebagai apa tuh?
1: Kita anggota, Kak. Anggota, tapi kemarin itu kita termasuk di divisi 4x2. 4x2 itu yang mobil-mobil off-road yang 4x4.
0: Oh, 4x2.
1: Kan ada 4x4, 4x2. Kita di 4x2. Jadi kayak untuk fun-funnya
0: untuk
1: gitu.
0: Fun-nya.
1: Ngurusin gitu-gitu.
0: Nah, ada kejuaraannya enggak sih kalau mobil spek kayak gitu?
1: Kalau untuk off-road itu ada, Kak. Ada kejuaraannya. Kalau untuk di Palangkaraya atau di Kalteng ini Kejurda, Kak.
0: Kejurda.
1: Ada serinya lah hitungannya.
0: Ada kalender eventnya.
1: Ada kalender eventnya. Kemarin kita bentrok barengan.
0: Barengan
1: dengan event Kejurnas, Kak, di Palangkaraya. Nah, itu barengan yang Gubernur Cup
0: di
1: Kemarin. Nah, itu bareng, Kak.
0: Jadi gimana tuh membagi apa ya bilangnya atletnya itu dikirim kemana? Itu gimana tuh?
1: Kalau kemarin kan dibaringin kejuaraan Kejurnas ini dengan kejuaraan daerah yang diselenggarakan Pak Gubernur ini. Jadi kalau dari bengkel kita cuma ada satu pembalap, Pak, Kak, yang main. Nah, yaitu adik saya. Dia mewakilin kemarin ikut Kobar. Galena IOF Kobar.
0: Oke.
1: Kalau kita jadi mekaniknya aja.
0: Nah, kalau kan kamu udah ikut komunitas, udah tahu kayak tanggal-tanggal penting nih buat para penghobi, terus tanggal-tanggal penting buat para atlet. Ada itu ya, berarti ada persiapan ya bengkelnya itu. Sibuknya kapan udah ketebak ya?
1: Iya. Biasanya pertengahan tak bulan gitu nih, sama mau akhir-akhirnya ada nih. Sebentar lagi ada di Pangkalan Bun, gak rencana. Rencana masih ada akan di Pangkalan Bun, tapi tanggal dan bulannya kita belum pasti oleh cuaca kan, Kak.
0: Iya, betul.
1: Biasanya kalau kemarin cuacanya sehat, baik, mendukung, sudah muncul tak bulan.
0: Iya, dan udah kebayang ya kalau off-road itu di melintasi alam itu sebenarnya mau menghirup dan menatap yang hijau-hijau ya. Ya. Tapi karena ada karhut lah ya, kita doain aja cepat berakhir.
1: Amin.
0: Dan juga kalau misalnya pebalap itu atau penghobi komunitas offroad itu biasanya mau ke bengkel itu mau dandanin apa nih buat ngecek kesiapan mobilnya itu?
1: Tergantung nggak, macam-macam banyak. Nah, yang pasti kita cek itu untuk sebelum event itu kita di bagian kaki-kaki, kaki-kaki sama di bagian mesin. Sisanya cuman pengecekan aja lah, perawatan kan. Kalau modifikasi ini paling besar di awal kan. Kalau sekarang cuman pengecekan aja. Oh, kurangnya ini ya kita servis, kita perbaikin sebelum event supaya di hari hati tidak ada masalah lagi.
0: Dan sejauh ini kewalahan nggak? Apa memang udah terhandle, udah biasa gitu?
1: Dibilang kewalahan ya enggak juga kan? Enggak ya, enggak gitu.
0: Enggak ya.
1: Ya sama standar aja lah kak.
0: Standar aja.
1: Yang paling kewalahan tuh kalau pas misalnya mobil ini sehari datangnya 3 dan apa dan bentrok dengan mobil yang kerjaan perawatan servis gitu.
0: Itu
1: aja sih.
0: Paling. Itu aja ya paling ya. Terpaksa lembur ya, ya jatuhnya
1: paksa kita
0: ya.
1: Lembur nanti gitu.
0: Nah, aku belum tanya nih tadi sebenarnya di awal itu modalnya gede enggak sih kalau misalnya kita mau ini mau buka kayak usaha bengkel gitu?
1: Dibilang gede pasti gede kan. Tapi kalau kita punya keahlian dan minat di situ kan, kita cuma modal kunci aja dulu kak. Kunci itu bisa. Sekarang kita buka literatur dan apapun gitu banyak kan kak, sudah bisa online gitu.
0: Iya betul.
1: YouTube kita sudah bisa bantu. Apalagi AI itu bisa membantu kita kak cari yang kesulitan.
0: Tinggal tanya ya.
1: Iya, tinggal kitanya aja sebenarnya.
0: Iya iya.
1: Sama kunci-kunci lah menomor awal itu kan.
0: Selaras nih ya sama Gen Z suka curhat juga sama AI. Ya, jadi apapun ya sebenarnya bisa konsultasi lewat AI dulu ya.
1: Iya, bisa.
0: Menarik-menarik nih. Nah, nanti belum ada yang nanya sih, tapi udah ada yang lumayan ada yang masuk ke TikTok kita beberapa. Nah, Ruhus, kalau kamu punya rencana saat dalam beberapa pekan ke depan itu ada event apa yang mau kamu ikutin?
1: Ya itu tadi kak, ke Jurda, kejuaraan daerah yang diselenggarakan sama Kobar, pak. Pangkalan Bun sana nanti. Nah, itu kita rencana ikut. Kemarin mau ikut yang di Banjarmasin, kita nggak sempat. Oleh kemedalan kerjaan di rumah kan banyak. Jadi kita mau ngejar yang di Kejurda di Pangkalan Bun.
0: Terus kamunya jadi mekanik aja gitu. Apa
1: kalau
0: di sana nanti?
1: Yang Pangkalan Bun ini kita jadi pembalap.
0: Wih, asik.
1: nemenin.
0: Ngeramein. Tapi pernah enggak sih kayak dulu pas SMA tuh udah mulai terjun jadi pebalap apa gimana tuh?
1: Sudah kak. Kalau offroad ini kan ada dua nih kak. Ada yang main SCS sama yang main CR.
0: Gimana tuh?
1: Kalau yang CR itu yang kita main touring ke hutan, lihat pemandangan. Kalau yang SCS ini yang kita kayak balapannya kak.
0: Kayak arenanya memang udah didesain nih kan?
1: Ya seperti itu. Kalau kita main di balapannya.
0: Oh, yang di balapannya ya.
1: Kita mulai dari SMA sudah kak. Tapi dari CC kecil waktu itu. Sekarang udah menaik.
0: Tapi benar enggak sih kalau yang di kota besar tuh kalau mereka awal mula balapan itu pakai go-kart ya? Go-kart.
1: Itu mungkin.
0: Tapi kalau di sini kamu belajar paling awal itu kamu di bawa langsung mobil pribadi aja gitu.
1: Iya, kan bapak dulu punya Jimny itu, Pak. Jimny Katana itu ya kita belajar dari situ. Dari situ jadi kita belajar. Mainnya enggak langsung balapan dulu. Mainnya kita main CR dulu. Nah, habis itu baru kita main balapan.
0: Jadi langsung bawa mobil gede ya.
1: Ya, 1000cc waktu itu kan.
0: Menarik. Kadang aku suka baca-baca gitu kan profil-profil pebalap nasional gitu. Oh, memang rata-rata mobil itu ya yang
1: go-kart
0: dulu ya, yang kecil-kecil dulu gitu. Dan gimana rasanya tuh kamu megang Katana waktu itu masih usia SMA apa SMP tuh udah bisa coba?
1: Bisanya itu SMP kayaknya ya.
0: SMP.
1: SMP. belajar-belajar awal mulanya ya nabrak dulu lah kak.
0: Apa yang kamu tabrak dulu?
1: Tabrak dulu belajar itu. Kakak tahu mesin molen nggak?
0: Molen tahu.
1: Untuk molen semen,
0: nah itu nggak? Nabrak itu.
1: Nabrak itu. Oleh ya kita baru belajar namanya kan nggak? Masuk gigi satu, lupa nginjak, tiba-tiba kopling kelepas ya kehantem, ketabrak. Untung mobilnya nggak naikin.
0: Aduh.
1: Langsung dimatiin bapak.
0: Tapi di dalam mobil itu?
1: Di dalam mobil itu aman, sopar aman.
0: Ada kamu sama bapak? Apa
1: ya,
0: kamu
1: ada
0: aja?
1: Ada saya. Oh, bapak memang di sebelah cuman jadi siap-siap matiin kalau ada terjadi apa-apa.
0: Oh, memang lagi belajar ya.
1: Memang lagi belajar.
0: Gimana itu responnya nabrak mobil truk molen itu?
1: Kalau bapak ketawa aja.
0: Ketawa aja ya. Enggak sayang mobilnya tuh.
1: Oleh memang mungkin udah peruntukannya nabrak-nabrak okay, pohon gitu.
0: Oke, benar-benar sih. Iya, tapi nabrak molen lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Oke. Okay. Terus ada rencana jangka panjang mungkin untuk Agung Garage ini mau spesifikasinya dikuatin di apa, jasa apa gitu mungkin? Sekarang kan udah sebenarnya menerima apapun ya.
1: Ya.
0: Mungkin nanti orang brandingnya pengen Agung Garage ini sebagai bengkel apa terdepan gitu. Seperti apa?
1: Sebenarnya sih kak, kalau kita ini pengennya nama Agung Garage ini semakin dikenal lah kak, dari segi bidang apapun.
0: Oke. Okay,
1: entah itu dari offroad nantilah, entah kita main di dunia sedan atau drift gitu, bisa juga nanti kita itulah. Kalau kedepannya kita, untuk sekarang kita masih main di media di offroad supaya nama bengkel kita naik.
0: Oke, okay. Jadi sebetulnya nggak mau memilih-milih rezeki ya?
1: Ya, betul.
0: Jangan ya. Ya, yang penting konsisten ya. Pelanggan ada bisa kehitung nggak sih sebenarnya yang konsisten datang terus ke Agung Garage itu yang kamu perhatikan tuh udah berapa? Berapa puluh apa berapa ratus sih?
1: Ratus kayaknya banyak orang lah. Tapi kalau langganan itu lumayan ada sih kak, tapi langganannya banyaknya yang kayak mobil-mobil kecil harian gitu, servis-servis ringan lah itu. Ada kalau yang untuk apa tuh namanya bikin custom gitu, hanya beberapa lah kak, minimal 5 berapa yang pasti selalu ke bengkel gitu.
0: Oke, udah ada pelanggan tetap ada. Ya iya. Kalau harian tuh misalnya kayak driver ojol gitu mungkin
1: ya, bisa ganti oli kayak gitu-gitu, nah servis kaki-kaki gitu.
0: Nah, ada start mulai berapa tuh biasanya kalau kalau di Agung Garage itu?
1: Kalau kemarin kita itu kan menyediakan jasa aja, kak. Jadi kalau untuk kayak ganti oli dan filter oli itu jasanya sekitar 100 sampai 150.
0: Oke.
1: Okay. Kan kita menyediakan jasa.
0: Betul. Benar. Oke. Okay. Nah, oke, Rufus, ada harapan mungkin ke depan untuk kayak dukungan mungkin pemerintah atau apa terkait usaha di bidang otomotif ini, karena kita tahu spare part di sini masuknya itu susah ya, mahal ya kan, karena logistik itu jauh pasti didatangkan dari Jawa gitu, itu apakah salah satu kendala juga gitu?
1: Ya kak, kalau untuk sebenarnya spare part kita nih, kalau mobil-mobil sekarang masih enak, tapi kalau kita sudah masuk ke mobil-mobil tua kayak gitu tuh agak susah. Nah, jadi harapannya semoga yang ini bisa itulah kak, banyak spare part bisa masuk dan gitu. Dan kalau kita ngambil dari online kan lumayan tuh biayanya kak, ongkirnya sih yang sekarang mahal, oleh kita kan jauh, kita ke Banjar dulu kan.
0: Iya. Gitu. Kalau kamu ngambil spare part itu kamu jemput apa kamu memang dikirim online gitu ke bengkel gitu?
1: Ya kalau kemarin kita ngambil dari misalnya dari Jogja, kirim nggak? Kirim entah lewat pesawat, entah kapal gitu. Okay. Nanti dia langsung ke bengkel.
0: Oke, okay. Sip. Oke. Okay. Nah, ada harapan mungkin terkait usahamu atau mungkin kemajuan industri atau usaha otomotif yang sama seperti kamu di sini biar makin bersaing atau makin banyak gitu ya menyediakan kebutuhan masyarakat di spesifikasi modifikasi misalnya kayak kamu gitu, mungkin ada harapan nggak?
1: Ya harapan saya untuk bengkel kita supaya lebih ramai dan bisa dikenal banyak orang lah kak di bidang otomotif. Nah kalau untuk teman-teman yang pelaku

0: Sangat sedikit kak untuk sekarang, yeah. Tidak seperti di kota-kota besar kan, mm-hmm. Ramai kan.
1: Betul. Tapi yang kemarin itu yang di sekitar motor ya itu, mm-hmm. Kamu nonton gak sih yang kayak weekend itu?
0: Oh itu yang Drag Race yang pas, yeah. Jurda itu ya.
1: Iya, yeah.
0: Nah itu disupport dengan pemerintah kemarin kak, dari IMI, dari Pak Gub bantu dia. Nah kemarin offroadnya juga dibantu beliau. Okay.
1: Kamu ikut berpartisipasi sama drag?
0: Kalau drag kita belum. Kemarin waktunya nggak sempat.
1: Oke. Okay.
0: Memang kita ada juga di motor kan R2, mm-hmm. Kita minta tolong teman apa sama-sama kita nggarap. Tapi kemarin waktunya nggak kejar kak untuk di roda 2.
1: Nggak kejar ya.
0: Jadi nggak ikut lah. Nanti kalau ada lagi kita ikut.
1: Mainnya yang mobil aja nih.
0: Sementara masih fokusnya di situ kak.
1: Fokusnya di situ ya. Oke, okay. Sukses terus ya Rufus ya. Amin. Rencana jangka pendek, jangka panjang, dan mungkin menginspirasi buat anak-anak muda yang mungkin lagi SMK sekarang. Kalau mau magang boleh ke tempat kamu nggak?
0: Kalau magang kita boleh kak, terima. Ya, asal kalau kami kemarin bilangnya janjiannya itu asal siap mental aja lah kan, kami paling pasti dimarahin dan apa-apa kan pasti kak.
1: Iya benar.
0: Kita marah tuh untuk mereka juga supaya mereka bagus.
1: Iya, karena memang disiapkan untuk jadi pekerja kan.
0: Iya.
1: Dan dunia kerja itu nggak ada yang selamanya enak ya.
0: Iya.
1: Karena dimarahin sama rekan kerja dulu deh daripada sama klien ya kan.
0: Yeah.
1: Kalau klien yang marah berarti nggak puas ya. Iya. Yeah. Kalau misalnya rekan kerja ngingetin berarti artinya peduli mau ngoreksi, yeah, gitu atau mau ngajarin, keren-keren ya. Karena sebetulnya banyak ya kan SMK yang menyediakan jurusan yang mendukung ya, usaha-usaha di sini mau tata boga otomotif, yeah, ya kan, terus ya tata rias itu ada, tinggal anaknya cari-cari ini, yeah, cari-cari info ya, yeah,
0: betul, kak.
1: Dan kalau magang di Agung boleh ya?
0: Boleh.
1: Ya.
0: Ini kebetulan ada magang.
1: Lagi ada orang magang ya. Terus kalau mau menghubungi Rufus kemana? Ada Instagramnya kah? Kita lihat display-display yang lagi di
0: kita ada,
1: modif gitu.
0: Ada Instagram nggak? Namanya Agung Garage Team.
1: Agung Garage Team ya.
0: Agung underscore Garage. Garis bawah tim.
1: Tim ya. Isinya apa aja tuh?
0: Di situ ada konten-konten kita pekerja, nanti ada video-video kita pas latihan offroad ada juga.
1: Okay. Jadi gabung ya di situ kegiatan pebalap, kegiatan mekaniknya iya gitu. Oke. Okay. Kalau nomor Agung Garage yang bisa dihubungi kemana tuh kita?
0: Bisa ke kita, ke saya, Rufus bisa, sama nanti nomor ke orang tua saya bisa.
1: Oke, okay. Sip. Sukses terus ya buat teman Pro 2, kalau mau tanya-tanya langsung aja ke Instagram Agung Garage ya.
0: Boleh.
1: Nanti dijawab sama adminnya.
0: Pasti.
1: Dan juga kalau mau mampir ke Jalan Agung.
0: Bisa, nanti kalau mau mampir bisa ke Jalan Agung nomor 339 Bukit Hindu.
1: Di Bukit Hindu, buka dari sekitar jam 8
0: ya, sampai jam 5.
1: Oke, sampai jam 5 sore ya. Dan kalau teman Pro 2 mungkin bisa di sana enak bisa cari-cari ilmu juga sama ownernya.
0: Boleh.
1: Tanya-tanya.
0: Bisa, kita terbuka aja.
1: Terbuka aja ini ya. Soalnya kan ada yang introvert kayak aku, kalau aku ya aku sibuk main HP aja, terserah mobilnya mau diapain deh ya. Kalau ada misalnya orang kan yang diajak, sebel nggak sih sebenarnya? Kita mau tahu POV mekanik nih sebenarnya, yang nggak pernah diungkap. Sebel nggak sih kalau misalnya mekanik itu ditanya-tanya sama klien? Kan ada klien yang ekstrovert banget, nanya mulu gitu, sambil nungguin tapi nanya.
0: Tergantung mood kak sebenarnya.
1: Oh tergantung
0: kak.
1: Mood.
0: Kalau kita lagi fokus, tiba-tiba ditanya itu kan kadang-kadang. Kok nanya, terus sabar dulu gitu, nah terus selesai baru kita bertanya ngobrol boleh gitu.
1: Oh, gitu.
0: Lebih ke gitu aja kak, oleh terlalu pas lagi fokus kan ditanya, buyar lah.
1: Oke okay, buyar ya.
0: Seperti itu aja.
1: Lihat-lihat aja ya.
0: Tapi okay, nanti kalau habis boleh lagi kita tanya-tanya gitu.
1: Oke. Kadang ada klien yang sebetulnya dia paham, cuma nggak punya alat gitu ya kan, jadi ya gitu ya, ditanya terus ya.
0: Kadang-kadang ada yang sok tahu gitu. Saya bilang saya ngerti aja mobil gini-gini. Ya pak ini ada kunci boleh gitu. Karena

0: candaan ya,
1: bercanda ya. Oke, dan itu dia teman Pro 2. Kalau kamu mungkin punya kisah inspiratif atau mau gabung ke program ini Muda Kreatif, langsung aja DM ke kita, nanti kita respon ya. Kamu mau ditanya-tanya seperti Agung ya kan, mau ikut berbagi pengalaman ya, nggak perlu tunggu sukses dulu, karena di sini di Muda Kreatif kita belajar dari banyak cerita-cerita pelaku UMKM yang udah mulai usaha dari usia muda, bahkan atau minimal udah pernah mencoba, dan pasti pengalaman semua teman-teman anak-anak muda di Palangkaraya ini pasti beda-beda ya, ya startnya beda, modalnya beda, perjuangannya beda, gagalnya juga berapa ya, kali itu pasti beda ya. Nah kalau kamu pernah ada ngerasain kegagalan yang membekas gitu diingatan?
0: Kalau pernah sih kak,
1: kayak, apa tuh?
0: Kalau kami sebagai itu tuh kita sudah kerja bener, kadang-kadang dijelekin sama orang lain, sama gitu. Ya paling seperti itu aja kak. Tapi kita sekarang sudah menyikapinya seperti ya udahlah,
1: ya gitu udah, ya.
0: Jangan usah terlalu ambil hati, malah kita sendiri nantinya sakit hati.
1: Karena masih ada pekerjaan lain di depan yang harus diselesaikan.
0: Harus banyak yang diselesaikan. Kalau kita stuck di situ, nggak bakal maju kita kayaknya.
1: Oke, itu dia kuncinya kak, yang kamu dengar ya dari Agung ya. Oke, thank you so much teman Pro 2. Kalau mau tahu info tentang entrepreneur lainnya, jangan lupa program ini ada sebetulnya setiap hari ya, nggak cuma sama aku aja, sama penyiar lain di jam 12 sampai jam 1 siang. Dan juga nanti kita bakal cek highlightnya, kita upload juga ya, jadi jangan kemana-mana, nantikan aja keseruan program-program berikutnya. Aku Risa dan juga Rufus pamit, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Muda Kreatif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

angin layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan kamu tahu enggak teman Pro 2, kalau sekarang udah jam 1 siang itu artinya kita bakal bergeser ke program info olahraga. Seperti biasa, nah ini kalau Taman Pro 2 ngikutin ya, musim panas identik dengan bursa transfer pemain. Dan ada kabar dari back timnas Indonesia, Mes Hilgers, yang dikabarkan segera meninggalkan FC 20 dan bergabung dengan SC Heerenveen. Kedua klub tersebut telah mencapai kesepakatan transfer menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2026. Dan menurut laporan The Telegraph, Hilgers akan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak 3 tahun bersama Heerenveen. Nilai transfer pemain berusia 25 tahun tersebut belum diketahui hingga kini. Sebetulnya kepindahan dia itu jadi solusi ya, karena setelah menghadapi situasi sulit di FC 20, masa depannya bersama klub asal NCD ini mulai gak jelas sejak musim lalu. Dan Hilgers sebelumnya sempat berpeluang meninggalkan 20, kemudian gabung dengan klub Prancis Stade Brest. Tapi kepindahan tersebut gagal karena waktu pengurusan administrasi yang gak cukup. Semoga yang kali ini dealnya beneran ya, biar kita juga lega sebagai pendukung timnas soal masa depan klub back tersayang kita ini. Nah, tahun Pro 2 ada apa lagi info olahraga lainnya di cabang olahraga sepak bola setelah tadi Liga Belanda? Kayaknya kita mau bergeser ke Liga Premier Inggris nih, liga paling populer dan paling komersil di dunia. Kita nantikan setelah lagu berikut ini. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Love.
1: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya,

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, dan kita mau ngasih tahu kalau nanti jam 2 siang bakal ada info hiburan. So, ada satu informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2. Yaitu Setan Merah, klub yang bernama Manchester United ini bangkit serta menang telak 5-2 atas Ipswich Town berkat penampilan gemilang Bruno Fernandes. Kapten United mencetak hat-trick pada laga pekan kedua Liga Inggris di Old Trafford pada Minggu 30 Agustus kemarin. Nah, dilansir dari BBC, Ipswich membuka keunggulan lewat sepakan voli Live Davis pada babak pertama. Gol tersebut lahir setelah Abdul Fatawu melakukan aksi impresif dari sisi sayap. United kemudian mengubah jalannya pertandingan setelah Marcelino Nunes terpleset saat tuan rumah membangun serangan. Dan Mateus Cunha memanfaatkan situasi tersebut untuk memberi umpan buat Fernandes yang mencetak gol penyama kedudukan. Nah, dari pertandingan ini, teman Pro 2, Fernandes jadi total mengoleksi 113 gol dalam 330 penampilan bersama Manchester United. Sementara itu, United melepaskan 33 tembakan, jumlah terbanyak mereka dalam laga Liga Premier sejak menghadapi Burnley pada 2016. Udah lama ya, dan keren banget nih secara statistik. Sumbang si Fernandes buat Manchester United sangat impresif. Oke, teman Pro 2, kita nanti balik lagi di info hiburan, so stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teh, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

0: gue sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup mencerdaskan kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Oke teman peradua, gak terasa bentar lagi jam 3 sore dan waktunya aku pamit karena akan ada Bang Ranap Tobing yang nemenin kamu sampai jam 8 malam. Jangan lupa nanti ada music live chat dengan bintang tamu Meidra ya, penyanyi pendatang baru yang lagunya udah kamu dengerin sebenarnya ya, setiap siang. So aku Risa pamit dan bye-bye.

0: Pesanan hari ini belum banyak, padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Lo sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kabar membanggakan datang dari panggung olahraga internasional. Sebanyak 432 atlet terbaik tanah air dipastikan siap berangkat dan berjuang membawa nama Indonesia di ajang bergengsi Asian Games 2026. Guna menyuntikkan energi positif dan memacu motivasi para pejuang olahraga kita, gelaran Team Indonesian Day sukses digelar buat membakar semangat seluruh kontingen jelang keberangkatan. Momen ini menjadi bukti nyata dukungan penuh seluruh masyarakat agar para atlet bisa tampil lepas, pantang menyerah dan siap menyumbangkan deretan medali emas untuk merah putih. Mari kita bersatu untuk mengirimkan doa dan dukungan terbaik buat 432 atlet kita yang bakal berlaga di Asian Games 2026. Semoga Indonesia bisa mengukir prestasi gemilang dan membuat kita semua bangga. Info selanjutnya, melihat kabar manis datang dari penyanyi bersuara khas Afgan. Lagu hitsnya yang bernuansa romantis dan hangat, Langit Merah Muda, resmi terpilih menjadi soundtrack utama untuk film komedi romantis terbaru yang bertajuk Agensi Rumah Tangga. Perpaduan melodi lembut dengan lirik lagu yang menggambarkan momen-momen manis penuh kasmaran ini dinilai pas banget memperkuat suasana dan emosi dalam filmnya. Alunan vokal Afgan siap membuat adegan-adegan di film Agensi Rumah Tangga makin hidup dan sukses, membuat penonton senyum-senyum sendiri. Penasaran bagaimana manisnya kombinasi alur cerita film ini dipadu dengan alunan lagu Afgan? Siapkan agenda kamu untuk buat nonton dan jangan lupa untuk masukin Langit Merah Muda ke playlist romantis kalian. Demikian info Pro 2.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Halo, selamat sore teman Pro 2. Hai hai hai. Jumpa lagi dengan aku Renap Tobing di Sore Ceria. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga sehat, semangat, ceria. Walaupun di tengah-tengah kabut asap, ya asap yang tebal karena kebakaran lahan hutan yang ada di Palangkaraya, ya ini masih sering terjadi. Oke, jadi anak muda yang memberikan dukungan ya buat para penegak hukum dan juga untuk kita saling memperhatikan lingkungan agar jangan ya menambah titik hotspot panas karena kebakaran hutan. Kita doain sama-sama, semoga Palangkaraya cepat turun hujan agar ya titik api ini bisa padam gitu. Tapi padamnya cinta kamu sama orang terdekat kamu jangan sampai ya. Oke, kita bakal kasih informasi dan lagu-lagu dari Indonesia dan mancanegara buat nemani sore kamu yang udah capek, letih, lesu tapi gak sampai berbeban berat, ya kan? Aku percaya aja kamu bisa melewati semuanya. Oke, teman berdua, kita dengarkan lagi lagu berikutnya. Kita kembali ke lagu Indonesia dari Hara, Tamasya di Angkasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, siapa sih nggak tahu ABCD, A B C D. Oke, teman berdua, kamu harus tahu bahwa di Kalimantan Tengah kasus ISPA ya, ini mencapai 72.431 kasus hingga pekan ke 33 tahun 2026 ya. Data Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kasus ini tersebar di 14 kabupaten kota. Palangkaraya menjadi wilayah dengan kasus ISPA tertinggi, yakni 16.166 kasus, disusul Kota Waringin Barat sebanyak 12 ribuan kasus. Jadi teman perudua, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah juga menyebut musim kemarau yang disertai kabut asap ini akibat karhutla menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko gangguan kesehatan terutama ISPA. Jadi kalau kelompok rentannya tuh seperti para balita, lansia, ibu hamil, penderita asma ya, dan PPOK, serta masyarakat dengan penyakit jantung yang dan hipertensi, ini diminta lebih waspada. Dinas Kesehatan juga menyatakan belum ada laporan kematian yang dapat dipastikan sebagai dampak langsung kemarau atau karhutla. Namun kasus ISPA ini masih berpotensi bertambah jika kualitas udara kita tuh terus memburuk ya. Oke, buat 82 yang mau berpergian keluar, jangan lupa pakai masker ya. Oke. Selamat sore juga buat kamu yang mau olahraga tapi gak bisa kemana-mana. Takut, bukannya takut sih ya, ada rasa malas ngapain keluar cari keringat tapi malah makin sakit. Ya udah, cukup di rumah aja, olahraganya olahraga ringan. Sekarang tuh aku lihat tuh di media sosial rame masyarakat, rame banget ya, menutup jalur ventilasi udara kamar, ruang tamu ya, rumahnya gitu agar asap tidak mudah masuk. Wah, tapi walaupun begitu tetap aja ya, pagi-pagi, malam ini nanti ya, sampai pagi tuh kerasa banget sampai asapnya masuk aja ke dalam rumah. Oke. Baiklah teman berdua, kita masih nemenin kamu juga dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara yang mau dengerin lagu Noah. Nah, ini nih bakal aku hadirkan buat kamu ya. Lagu Noah dengan lagunya buat kamu ini ya, bisa menghentak-hentakkan perasaan kamu yang mulai merasa capek ya. Semua orang tuh capek ya kan, bukan cuma kamu aja. Yang lagi membuka usahanya dari pagi, siang, sore, sampai malam, semoga hari ini banyak ini ya, cuan yang dapat ya, senang dong, bahagia ya kan ya, habis dagangannya terus beli lagi ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Terima kasih teman Bre2 yang masih dengerin radio di frekuensi 92,4 MHz dan juga di area digital dan udah dengerin lewat aplikasi RRI ya. Oke. Teman Bre2, gimana kabar kamu? Aku mau pengen bukain dulu nih komentar kamu di 0811-523-924 ya. Ada Kak Daniel di Jalan Ahmad Yani. Senang dengerin radio nih. Sapa-sapa dulu nih buat teman-temanku yang ada di kos Mangkurambang ya. Ada Cuan, sukses buat pacarnya katanya gitu. Oke, ini Kak Lita. Hai Lita. Habis mewek aja ingat mantan. Tapi mau gimana lagi, kami udah putus. Selamat sore Pro2. Selamat sore juga. Iya. Ada Kakak Tian. Kebanyakan minum kopi bisa pacu kecemasan dan jantung lebih sering berdebar, Kak. Oh, iya benar. Tapi tergantung juga sih. Ada yang orang tuh tahan lambungnya ya. Jadi apapun minum kopinya aman-aman aja. Tapi sebenarnya enggak bagus ya kalau berlebihan. Next ada Kak Tika. Aduh, kabut asap di Palangkaraya kok makin hebat aja ya. Kapan dong hujan turun, katanya gitu. Ayo sama-sama kita doain ya, semoga Palangkaraya dan daerah sekitarnya di seluruh Indonesia juga kita doain bisa turun hujan yang kemarau banget. Kemarinnya panjang banget sih. Ya. Satu lagi nih di 08115234 0811-523-926. Iya 926. Teman-teman semangat terus, musim kemarau belum selesai, lanjut katanya sampai Oktober. Oh, oke. Iya sih, BMKG juga bilang cuaca kering masih akan berlangsung di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Musim hujan diperkirakan baru mulai kembali pada pertengahan Oktober 2026. Wilayah yang berpotensi mengalami kondisi kering meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Nah, ini masih ada dibilang sebagian Kalimantan. Apakah Kalimantan bisa turun hujan? Sementara itu BMKG juga menetapkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas terkait potensi titik panas. Oh, kita tetap sabar ya, kuat, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, minum minuman juga yang bisa buat kamu jauh dari penyakit. Jadi buat kamu yang masih ngerasa panas dan kering banget, sabar ya. Semoga hujan bisa turun sebelum bulan Oktober ini ya. September nanti itu mulai besok tanggal 1. Ini adalah Selasa terakhir, Senin terakhir di bulan Agustus. Besok udah hari Selasa tanggal 1 September 2026. Semoga harapan kita, kesabaran kita ini ada di bulan September.

Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

Halo teman bro dua, balik lagi bareng gue Ranaf Tobing di program Music Planner ya. Gimana harinya, semoga tetap semangat dan makin produktif ya. Obrolan kita hari ini seru banget sih. Iya, kita bakal ngomongin soal lika-liku anak muda yang berjuang di jalur musik independen ya, alias indie, khususnya yang ada di Palangkaraya, dan gimana pentingnya kita pahami soal yang namanya hak cipta. Ya, bikin lagi itu kan gak mudah. Itu juga butuh keringat dan ide, sampai ada yang berdarah-darah gitu ya. Jadi wajib hukumnya buat dilindungin. Kalau ditanya soal rekam jejak, ya jujur sih ya, aku udah ada beberapa komentar nih. Ada yang bilang sekitar 8 tahun berkecimpung di dunia musik ya, berawal dari komunitas kampus sampai akhirnya mantap fokus bikin karya sendiri di genre indie pop rock. Kenapa genre ini? Ya tentu teman pro 2 bisa jawab. Ada yang bilang mungkin soal rasanya paling pas gitu ya, buat nyampain cerita hidup dan nuansa emosional lewat lirik yang jujur. Jangan salah juga, sekarang band atau penyanyi ini mereka yang udah terkenal aja, mereka udah keluar dari label-label besar mereka yang sudah membuat mereka tuh terkenal ya. Dari segi musiknya juga hasil recording lumayan bagus ya, stereo kualitasnya tuh ya bagus. Nah, gimana dengan skena musik lokal di Palangkaraya sekarang? Ya, ada yang bilang asli perkembangannya lagi bergairah banget ya. Sekarang tuh banyak musik anak muda yang kolektif ya, tempat gig lokal, dan makin sering kita dengar rilisan single baru ya dari musisi daerah. Semangat kolaborasinya dapat banget, tapi ya namanya berjuang pasti ada tantangannya. Di daerah kita tuh masih dihadapkan sama terbatasnya akses industri nasional, terbatasan fasilitas produksi profesional, sampai PR buat ngebangun ekosistem penikmat musik yang mau mengapresiasi karya orisional secara finansial, entah itu dengan membeli merchandise atau membeli tiket showcase lokal ya. Nanti kita lanjut lagi teman pro 2 ngomongin tentang Music Planner.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masuk lagi ya ke isu yang gak kalah krusial, ngomongin tentang hak cipta. Nah, banyak yang mikir hak cipta itu urusan administrasi yang ribet, padahal ini adalah benteng perlindungan hukum sekaligus juga identitas karya kita gitu. Nah, padahal ini adalah benteng perlindungan ya, tanpa pemahaman hak cipta, karya yang udah kita bikin setengah mati ini bisa gampang dipakai oleh orang lain tanpa kompensasi yang adil. Bener banget sih. Banyak teman-teman nanya juga gimana sih cara daftarin karya. Ya, sebenarnya sekarang udah makin gampang aja ya, teman Pro 2. Buat langkah awal, kita bisa rilis lagu lewat agregator dinilai digital, agregator digital terpercaya ya. Dari situ lagu kita otomatis punya kode ISRC dan UPC untuk mengamankan royalty streaming. Anak-anak band indie ya, dan juga penyanyi indie itu harus sudah tahu ya. Kalau mau pencatatan hukum resmi di Indonesia, tinggal masuk ke portal e-hakcipta DJKI secara online. Bisa dengan mengunggah berkas lirik, file audio ya, dan sertifikat kepemilikan. Karena kasus pelanggaran di tingkat lokal, ya sebenarnya jujur aja pernah ada ya, masalah yang sering terjadi itu penggunaan lagu lokal buat konten komersial atau iklan tanpa izin, sampai pakai backing track tanpa mencantumkan kredit pencipta ya. Makanya teman Pro 2, strategi paling aman itu adalah pastikan konten ID di YouTube ya, atau platform sosial media kamu tuh udah aktif lewat agregator, dan selalu simpan bukti master file produksi kamu dari awal. Jadi buat kamu teman-teman musisi lokal di Palangkaraya ya, ini adalah sebuah pesan dari teman-teman band indie juga yang pernah mewakili ya di Musicpreneur. Jangan cuma fokus di atas panggung, tapi juga melek ya sama bisnis musiknya. Karena menjaga hak cipta itu bukan sok gaya atau sombong, tapi bentuk cara kita untuk menjadi profesional, menghargai karya sendiri dan mengamankan hak masa depan kita.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Pampura 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Wow, seru banget ya. Tadi kamu udah dengerin program Musicpreneur ya. Jadi buat kamu jangan pindah frekuensi, nanti aku bakal masih menemani kamu lagi dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Ya, kita coba dengerin lagu dari Yura Yunita yang suka sama suaranya Yura. Hai Yura, ini dia dengan Dunia Tipu-Tipu.

0: Duh, Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapi masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

0: Baru aja baru lagu dari Fabi Hauser dengan Hati Lain di Hatimu. Siapa? Kayaknya cerita cinta kamu hampir sama seperti lagu tadi. Tapi aku yakin dan percaya kamu bisa nyelesain segala masalah yang ada di dalam hidup kamu. Ya, semua akan berproses. Yang penting tetap jaga hati dan perasaan kamu, selalu berpikir positif ya. Oke, teman berdua, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Indonesia dan mancanegara.
1: Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

0: Hanya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Terima kasih teman Pro 2 yang masih dengerin Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bersama aku Ranaf Tobing di Sore Ceria.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Pagi teman berdua, pencarian bakat ya di ajang bernyanyi paling legendaris di Indonesia ini kembali bergulir loh ya. Masa pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 udah resmi ditutup ya, dan tercatat ada 35 talenta muda berbakat asal Palangkaraya yang siap bersaing dan unjuk kebolehan vokal di babak seleksi nanti. Ya, ke-35 peserta ini bakal memperebutkan tiket emas untuk mewakili Kalimantan Tengah di panggung nasional. Mereka siap membawakan deretan lagu andalan di kategori yang dilombakan dengan kualitas vokal terbaik demi memikat hati para juri dan membanggakan nama kota cantik. Yuk, untuk kita beri dukungan penuh ya buat seluruh talenta muda daerah kita yang sedang berjuang di Bintang Radio Indonesia 2026. Siapa nih di antara teman-teman Pro 2 yang jagonya ikut berlaga di tahun ini? Semoga beruntung ya.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

Baik teman Pro 2, sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dan juga kumandang Azan Maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat menyiapkan segala sesuatu untuk ibadahnya buat teman Pro 2 umat muslim kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab, dan sesungguhnya jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam sorga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 52 sampai dengan 59 bersama Fitriati dan Sari Tilawah Fator. Dan pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik teman Pro 2, demikian tadi sudah kita dengarkan pengajian Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selama menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman Pro 2, umat muslim kota Palangkaraya dan sekitarnya, kita kembali di program Sore Ceria.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu teman berdua single dari Perunggu dengan lagunya Abadi. Ya, semoga cinta kamu bisa abadi gitu kan ya. Teman berdua, buat kamu para pencinta konten komedi di media sosial, pasti udah gak asing lagi sama grup konten kreator yang bernama Rudal Timur Khan. Nah, setelah sukses meraih perhatian hingga lebih dari 60 juta penonton dan merilis single Hip Hop Ratim ya, grup yang beranggotakan Kristianus, Renol, Yeri, dan Yopa ini siap tancap gas untuk melebarkan sayap ke layar lebar. Sang founder bernama Joanna Kania ini membocorkan bahwa naskah film garapan Rudal Timur ini sudah rampung hingga 85% dan siap masuk tahap reading. Yang menariknya lagi, proyek film ini bakal menggaet deretan aktor profesional papan atas tanah air ya, termasuk pasangan suami istri selebriti terkenal yang masih dirahasiakan namanya. Siapakah mereka? Nanti ya. Semua itu berproses ya, dan kita semua akan tahu siapa pemeran pasangan suami istri selebriti yang katanya terkenal itu ya. Dari panggung komedi, musik hingga bioskop, Rudal Timur ini siap membuktikan semangatnya berkarya tanpa batas ya. Dan gimana nih teman pro 2, makin gak sabar kan buat nungguin aksi heboh mereka di bioskop kesayangan kamu.

0: adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertolak.

0: kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.
1: Oke, selamat sore jelang malam nih teman bro 2. Gimana dengan kabar kamu yang udah nyampe aja di rumah? Wah, sekarang lagi nyantai atau habis mandi, seger banget dong ya. Mungkin juga masih lanjut dengan kerjaannya yang belum habis. Deadline-nya sih harus selesai hari ini ya. Sekarang masih ada di toko, di kampus, di tempat kantornya. Oke, apapun kondisi kamu saat ini, jangan lupa ya, kamu harus menyantap dulu hidangan sore ini ya, alias ya makanan dan minuman favorit kamu ya. Kalau sekarang lagi masak-masak, wow, kayaknya aku mencium aroma bau mie instan. Kayaknya paling mudah banget ya nyiapin makanan yang satu ini. Ini kayaknya favoritnya anak muda, tapi jangan sesering mungkin ya, kamu harus menjaga asupan makanan dan minuman apapun itu ya. Kalau sudah berlebih, ini kayaknya kurang bagus buat kesehatan. Oke, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini dari Avril Lavigne dengan I'm

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Halo buat kamu yang baru aja mengenal cinta. Ketemu sama dia kemarin atau barusan aja, tiba-tiba dia nerima atau dia baru ngungkapin perasaan sama kamu. Dari fisik sih okay. Ya. Dan kamu juga punya rasa suka. Beda nih teman pro 2 yang kayaknya gak enakan. Dari kemarin-kemarin atau tahun lalu dia udah ngungkapin cinta sama kamu, tapi belum dijawab-jawab karena gak enakan. Dia tuh ngasih yang terbaik buat kamu, antar jemput, ya masih PDKT lah. Tapi gak enakan kalau ditolak, gimana dong? Nah, sifat gak enakan ini bisa memicu stres ketika seseorang terbiasa menahan emosi, sulit berkata tidak atau terus mengikuti keinginan orang lain itu meski sebenarnya merasa terbebani. Jadi buat kamu nih teman pro 2 ya, yang kayaknya gak enakan nerima cintanya dia, udah dijalani aja. Ternyata setelah kamu lewati hari bersamanya masih kurang cocok, cinta masih bertepuk sebelah tangan. Nah, sebelum ini terjadi kamu harus tahu ya, karena ini juga bisa mengganggu kamu ya, gangguan mental health ya, kesehatan mental, emotion suppression and stress meta analysis 2023 yang menganalisis 24 penelitian yang menemukan bahwa menekan emosi berkaitan dengan respon psikologis tubuh terhadap stres yang lebih tinggi. Nah, bukan berarti sifat gak keenakan secara langsung menyebabkan stres sih. Yang lebih berpengaruh adalah ketika seseorang ini terlalu sering memendam perasaan, sulit berkata tidak, dan mengabaikan kebutuhan diri sendiri demi menjaga perasaan orang lain ya. Kebiasaan ini dapat membuat tekanan emosional yang semakin menumpuk dan tubuh lebih sulit menghadapi stres. Oke, teman pro 2, gimana nih buat kamu yang lagi PDKT? Kalau bilang, katakan tidak kalau kamu gak sayang. Kalau sayang dan cinta, yaudah terima aja. Tapi kalau sudah gak enakan dari awal, kamu udah gak ada perasaan ya, udah bilang aja, kita cukup berteman ya, boleh kan? Kalau dia gak mau, ya udah, nanti Ranap Tobing yang bakal dekat sama kamu. Ciah, bahaya ya. Teman berdua, kita dengerin lagu berikutnya dari 50/50 dengan Cupid. Ya, Cupid.

0: Saatnya kita akan dengarkan info cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya.
1: Sore.
0: Oke, selamat sore kakak. Silakan untuk laporan info cuaca buat esok hari.
1: Orang nggak ada.
0: Halo.
1: Cek.
0: Oke. Ya baik teman Pro 2. Kita masih coba lagi ya.

0: Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Suaranya nggak ada.
0: Iya, kita coba lagi teman Pro 2. Baik teman Pro 2, kita udah terhubung dengan perakirawan BMKG. Silakan Kak untuk laporan info cuaca.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Selasa 1 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker atau menggunakan penutup hidung untuk saat berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat serta dapat mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Kak Chandra dari BMKG Palangkaraya yang sudah melaporkan info cuaca buat esok hari.

Sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagu halu dari Baby Putri baru aja kamu dengar ini di Pro 2 FM teman terbaik kamu, yang makna cerita dari lagu ini ya tentang perasaan kehilangan yang mendalam, proses merelakan serta ketegaran dalam menghadapi perpisahan apalagi buat orang tua. Lagu ini dipersembahkan buat mempersembahkan untuk ibu ya. Susah banget ngomongnya sih. Halo, udah membawa kita ke menit 43 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih barengan Anak Topik menemani teman Pro 2. Jangan pindah frekuensi kamu. Kita masih hadirkan lagu-lagu enak ya dari Indonesia dan mancanegara serta informasi keren.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

0: Terima kasih teman Pro 2 yang masih dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Sebentar lagi kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat siaran berjaringan nasional. Buat kamu ya, selamat mendengarkan nanti. Tapi masih kita hadirkan dulu ya sore ceria Pro 2 FM Palangkaraya.
1: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
2: Aduh Bud, tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus, harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
1: Makanya Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
2: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
1: Itu mindset lama, Di. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
2: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
1: Gini-gini, Di. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
2: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
1: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
2: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
1: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
2: Oke, kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
1: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

Music Lounger. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Kali ini bukan Edit nih yang nemenin kamu di Music Live Chat malam hari ini, tetapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol season 14 teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya, gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Tepat Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. Eh tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. Eh benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga, cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: Batam. Tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Deranya apa yuk? Deranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Gue gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra May Dragon. Wah. Iya. Apa Bapak Ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nanti aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh, oke. Okay,
1: Muslim
0: okay.
1: gitu. Okay, terus okay. kasih nama cucunya ada kesan Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun Naga dan ada apa ya, tahun Arab juga sih, Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini, lo Meimei ya, Meimei.
1: Iya, Meimei. Di sekolah sering panggil Meimei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih suka lagu Kotak?
1: Masih SD kelas 3 apa ya, kalau nggak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow. Oh berarti itu udah zamannya ini ya, MP3 ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan Saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu lo masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lo suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh. Final pun gak masuk. Karena emang benar-benar setakat bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasi kan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat jurusan satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi kaget kan? Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah, afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya.
0: Okay.
1: Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, ah kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Setelah ikutan Minar Radio misalkan. Jadi, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Okay.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus singkat cerita, udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh, kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Oke, okay, yeah. Terus.
1: Terus di tahun 2025 aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau gitu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahun Salma, Idol yang 12.
0: Oke.
1: Okay. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Oke.
1: Okay. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli okay. lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa cowok. Ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya.
1: Aduh, ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya. Udah kayak abang abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh, kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik
0: aja.
1: Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya, menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Kamu Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang enggak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, enggak okay. pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada enggak? Yang tenaga itu enggak habis-habis. Itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak. Gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan nih, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sampai nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang nggak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya? Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, okay. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya.
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke.
1: Okay. gimana? Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, okay. berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60.
1: Enggak ya. Kan enggak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di-share mungkin, di-repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: iya,
1: kayak
0: gini
1: ya. Kalau karena perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya benar.
1: Jadi kalian makin jangan jahat sama cowok.
0: tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
0: Oke, nah kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini,

0: Wih.
1: Kali.
0: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
1: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda,
0: okay,
1: tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tribe lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan.
0: Okay.
1: Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, okay, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh,
1: gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Okay. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
1: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
1: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
1: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku enggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Okay.
1: Aku tuh suka film-film romantis.
0: Aku
1: suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
1: Yes, itu vocal
0: itu,
1: director.
0: Itu prosesnya gimana tuh?
1: Aku
0: pada saat take vokal,
1: ya,
0: kenapa seneng ya?
1: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren. Jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
1: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat tek yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini,
1: kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge
0: yang karena, bagian apa tuh?
1: Ulangi salamu seribu kali lagi, tapi harus pakai chest kan?
0: Karena
1: dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
0: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
1: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling emosional juga di part itu berarti ya?
1: Iya, di akhir lagu.
0: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
1: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
1: Ada dong.
0: Ada ya.
1: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lo bakal nulis lagu?
1: Pasti dong.
0: Pasti ya. Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
1: Udah
0: apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
1: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
1: coba
0: aja.
1: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya? Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
1: Insya Allah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita pengen cinta tahu deh.
1: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah, Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih?

0: biar ada yang gede.
1: Aduh, Pak Prodo, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, Pak Prodo. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna barulah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya. Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau, Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai yang gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka,
0: favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: itu enak
0: siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya. Enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Ya,
1: masakan Cina.
0: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat nggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku dersyangi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
0: Wah, wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, Koko mau denger Koko?
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: Nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, ya. Uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong. Dong,
1: bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Taca ho. Taca ho, shahoo.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi song
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lo selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya, lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Ini cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: drama-drama racin-racin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Ini cocok ya, coba ya.
0: It's recorded. Kita coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

0: malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali malam hari ini kembali menjumpai teman Pro 2 lagi. Kali ini barengan sama Hasbi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Di tanggal 31 Agustus, hari terakhir kita di bulan Agustus ya. Besok kita udah menyapa bulan September aja di teman Pro 2. Wow ya. Meskipun bulan Agustus ya, ini mungkin banyak banget keseruan-keseruan di 17-an kemarin ya. Tapi untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya, terutama Pulau Kalimantan, mungkin sekarang sedang tidak baik-baik saja. Dan beberapa wilayah di Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja ya teman-teman berdua. Dan ya, kali ini sebelum Hasbi mulai untuk jam kos kita malam hari ini di Jaga Malam, Hasbi mau ngajak teman Pro 2 dimanapun kalian berada dulu untuk sama-sama kita mendoakan ya, teman-teman petugas, teman-teman relawan yang sedang berjibaku untuk bisa segera menangani karhutlah atau kebakaran hutan dan juga lahan, memadamkan api yang terus berkobar ya. Dan ini tentu saja bikin kita semua setidaknya bisa membantu dengan doa dari kejauhan ya teman Pro 2. Jadi mari sama-sama kita berdoa supaya ya, ya, tidak ada korban ya, di korban apapun itu. Dan kita berharap ya tentu saja para petugas dan juga relawan itu bisa kembali ke rumah. Dan nanti setelah karhutla ini bisa ditangani, mari kita beri apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah bertugas, teman-teman yang sudah menjadi relawan. Dan tentu saja kita harus kawal supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di tahun depan. Oke. So, buat teman Pro 2 jangan kemana-mana. Tetap jam kos barengan sama Speedy 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan masih bareng sama Aspi, teman-teman sama Pradua. Dan di jam kos kali ini kita mau ngomongin soal anxiety ya. Jadi buat teman-teman Pradua nih, kalian pernah nggak sih ngerasa bahwasanya jantung kalian tuh berdebar kencang, telapak tangan nih berkeringat, atau pikiran yang terus-menerus mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu pasti akan terjadi, teman-teman Pradua. Jadi perasaan ini seringkali ya disebut dengan kecemasan ya. Namun memahami lebih dalam ya tentang apa arti anxiety sangatlah penting agar kamu tidak terjebak dalam diagnosa mandiri yang keliru dan justru mengabaikan kondisi medis yang serius nih teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2, anxiety itu ya adalah kecemasan yang sebenarnya merupakan respon alami tubuh terhadap stres ya. Jadi secara evolusioner ya, kecemasan ini berfungsi sebagai sistem alarm yang memperingatkan kita akan adanya bahaya atau respon fight or flight ya, yang mana ya ketika rasa cemas ini muncul tanpa alasan yang jelas dan berlangsung secara terus-menerus dan juga mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kondisi tersebut bisa mengarah pada gangguan kesehatan mental yang memerlukan penanganan profesional ya. Dan di era modern yang serba cepat ini teman-teman berdua, masalah kecemasan ini menjadi salah satu isu kesehatan mental yang paling banyak dikeluhkan ya. Jadi banyak banget orang yang merasa kewalahan dengan tuntutan pekerjaan, pendidikan, hingga masalah sosial di media sosial. Dan oleh karena itu teman-teman berdua, edukasi mengenai cara mengenali dan juga mengelola kecemasan ini menjadi krusial untuk bisa menjaga kualitas hidup kita untuk bisa tetap optimal.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.

Dan masih barengan sama Spi, mana-mana teman Pro 2, dan kita masih di jam nyobrolan santai. Obrolan santai malam hari ini ngobrolin soal anxiety ya teman Pro 2 ya. Jadi sering banget ya orang ini ketukar nih antara stres sama anxiety ini. Dan ya tentu saja kita perlu banget tuh buat memahami nih teman Pro 2 perbedaan dan ini tentu saja bisa ngebantu untuk bisa menentukan langkah penanganan yang tepat.

sehat ya. Jadi stres ini biasanya dipicu oleh faktor eksternal yang jelas, bisa tekanan kerja, terus bisa juga ujian atau masalah keuangan. Dan begitu pemicunya hilang, stresnya biasanya juga akan mereda, teman berdua. Beda nih sama anxiety. Jadi dia itu sering bang. Kalau anxiety ini seringkali tidak memiliki pemicu eksternal yang jelas atau responnya jauh lebih besar dibandingkan pemicunya. Dan anxiety ini tetap ada meskipun situasi pemicunya ini sudah berakhir nih, teman berdua. Dan kalau kita ngomong soal stres, ini adalah reaksi tubuh terhadap beban. Maka anxiety ini adalah reaksi tubuh terhadap stres itu sendiri yang terinternalisasi dan juga menetap di dalam pikiran nih, teman berdua ya. Dan kalau kita ngomongin soal jenis-jenis gangguan kecemasan ya, teman berdua, ini anxiety ini bukanlah satu kondisi tunggal, melainkan payung besar yang mencakup beberapa jenis gangguan kecemasan, teman berdua. Ini ada beberapa nih saya sebutin ya. Yang pertama ada generalized anxiety disorder atau GAD, di mana ini adalah kecemasan berlebih yang hampir ya setiap hari selama setidaknya 6 bulan tentang berbagai hal seperti kesehatan, pekerjaan atau interaksi sosial sehari-hari. Terus ada panic disorder ya, atau gangguan panik atau serangan panik gangguan panik ya, teman-teman, di mana ini ditandai dengan serangan panik yang tiba-tiba dan juga berulang. Nah, gejalanya ini ada sesak napas, nyeri dada ya, sama perasaan seolah-olah akan meninggal atau kehilangan kendali. Dan ada juga society anxiety disorder ya, di mana ini adalah ketakutan luar biasa akan dinilai dan juga dipermalukan oleh orang lain dalam situasi sosial, yang sering banget ya membuat penderitanya ini menghindari yang namanya keramaian nih, teman berdua. Terus ada juga phobia spesifik ya, di mana ini adalah ketakutan yang tidak rasional dan juga berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu seperti ketinggian, ruang tertutup atau hewan tertentu. Ya, jadi kita harus tahu nih ya, membedain antara yang mana stres, yang mana anxiety itu, teman-teman. Penting banget tentu saja.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Dan tempat produ ya di pukul 20:59 waktu Indonesia Barat saat kita hadir untuk jam pos kita malam hari ini. Ingat ya, bedain antara stres sama anxiety biar kalian bisa tahu juga untuk cara penanggulangannya. Tetap di 924 produ dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Baru aja ikutin Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Sampai ketemu lagi di Jam Kos tiap malam pukul 20 cuma di Prodo FM.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Kan ada Lavita Ebella aktif ya, ini akselerasi kreatif ya dari Rival Himran. Sementara kita ke pukul 21.16 waktu Indonesia Barat, dan teman-teman di mana pun kalian berada, selamat datang di Cerita Cinta.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Dan teman Pro 2 masih barengan sama Speed tentu saja menemani teman Pro 2 di pukul 21 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih buka kesempatan ya buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, mungkin yang mau request-request lagu barengan sama kita, bisa ke WhatsApp kita 0811-523-924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @LRIPRO2PLK, oke? So, buat teman Pro 2 kita dengerin lagi ada Gendrawari dengan 1000 kali, let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mantep banget ya. Aspi tuh suka banget sama lagu Rosa yang satu ini, kayak meskipun cowok ya. Tapi kayaknya ini kayak lagunya keren banget ya teman-teman. Rodo, ini lagu yang menurut Aspi secara lirik, musik dan Teoca ini memang lagunya kayaknya memang diciptakan buat Teoca dan dapat banget feel-nya teman-teman Rodo. Aspi tadi saja beli nyanyi ya teman-teman Rodo. Mungkin lagi dengerin kita juga yang mungkin lagi punya lagu-lagu cinta ya, boleh banget ya yang mau request lagu bisa langsung ke WhatsApp kita 08 11 52 3924, Facebook kita di Prodo dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @LRIProdoPLK. Oke ya. Dan teman-teman Prodo dimanapun kalian berada ya, Aspi ingatkan juga bahwasanya karena kita lagi ada bencana karhutlah, kebakaran hutan dan juga lahan untuk wilayah Kota Palangkaraya. Ini tiap hari kan dia beda-beda situasi ya teman-teman Prodo. Kayak kemarin tuh menurut Hasbi adalah parah banget, karena Hasbi kaget tuh bangun tidur ya. Hasbi bangun lumayan siang ya teman-teman Prodo. Itu buka buka pintu kamar, itu ternyata udah asap aja satu rumah. Wah, ngeri banget ya. Tapi hari ini kalau menurut Hasbi pribadi tidak separah kemarin ya teman-teman Prodo. Jadi hari ini tuh masih tipis-tipis lah, mata gak seperih kemarin. Oh, kemarin benar-benar seperih itu mata Aspi, terus juga dada lumayan sesak juga. Nah, sekarang kan juga udah ada rumah oksigen yang ada di, yang tersebar di beberapa tempat ya. Jadi buat teman-teman Prodo silahkan ya manfaatkan fasilitas yang udah disediakan. Dan satu pesan Aspi adalah ya, kalian kan udah dikasih pembelajaran jarak jauh nih, terutama teman-teman siswa ya, mungkin buat orang tuanya dikasih tahu teman-temannya kan udah dikasih libur lah bahasanya sama sekolah untuk tidak datang ke sekolah. Tapi anak-anak jangan suruh berkeliaran di luar rumah ya, tolong ya, tolong banget ya, karena kita pengen terutama adik-adik siswa yang ini bisa mendapatkan kesehatan ya di tengah ya Kalimantan yang sudah tidak baik-baik saja ini. Oke, okay? So buat teman-teman dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita di 92.4 Prodo dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Jangan bikin kaki, bikin suasana happy. Ada beraksi darinya kotak mata kita ke pukul 21:27 waktu Indonesia Barat. Kita jagoan dulu untuk cinta-cinta kita malam hari ini ya teman Pro 2. Thank you banget buat kalian semua yang udah gabungan bareng sama Aspi. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan hadirkan Sleep Call di pukul 22 untuk menemani kalian semua yang lagi overthinking di malam hari ini. So buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita. Let's go, kita kasihkan ada satu lagu nostalgia lagi dari New The Fly, Terbang. Let's go.

0: Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, temannya overthinking malammu di Pro 2 FM, nikmati obrolan santai penuh cerita unik yang bikin betah. Yuk dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Prancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

Ada kupu-kupu malam darinya Tirandini motor kita ke pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Senang banget bisa nemenin teman Pro 2 ya. Sekarang dimanapun kalian berada yang mungkin sedang menjalankan aktivitas, selamat beraktivitas saja ya. Semangat terus menjalankan aktivitasnya teman Pro 2 karena di tengah kabut asap kayak gini ya, kita nggak bisa juga kalau mungkin tidak beraktivitas ya, tapi kurangi aktivitas di luar rumah yang mungkin bisa dikatakan nggak penting ya. Jadi nggak begitu penting banget kan keluar rumah. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang lagi dagang atau mungkin sedang jadi driver ojek online, mau nggak mungkin harus keluar ya teman-teman berdua, nggak apa-apa. Yang penting peralatan tempurnya harus siap, masker terutama ya. Bahkan teman SP aja kemarin sampai 4 lapis masker ya, keren banget ya. Memang kita harus ngejaga kondisi tubuh kita untuk tetap fit dimanapun dan kapanpun.

Kasih tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan nomor 22 di pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Aspi menemani teman 22 ya. Dan kali ini ya, Aspi menyapa juga teman 22 yang mungkin sedang di perjalanan ya, hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih selalu dengerin kita di mobil ya, atau dimanapun kalian lagi dengerin kita yang lagi di perjalanan, hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Gimana nih malam hari ini, apakah jarak pandang aman ya? Karena kalau kabut asap ini salah satu hal yang juga selain bikin sesak nafas sama perih di mata, itu jarak pandang ya teman-teman. Jadi kalau kita berkendara yang terutama jauh, itu sulit, itu akan sulit banget. Sebenarnya kemarin sempat nge-cancel agenda lah yang udah Aspi rencanakan jauh-jauh hari ya, gara-gara ini, gara-gara kabut asap ini. Saya Aspi memang juga kalau yang bawa asap kayak gitu agak pusing ya. Terus ya syukurnya nggak ada kambuhan untuk ispanya, aman sih sampai sejauh ini. Jadi buat teman-teman berdua mungkin yang punya gangguan pernapasan, punya riwayat ya, datangin terus, karena kita di Kota Palangkaraya udah ada rumah oksigen yang bisa membantu teman Pro 2 tentu saja. I'm another, you're older.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Prodo ya, kita coba dulu untuk sepol kita malam hari ini. Thank you banget buat teman Prodo yang udah gabungan. Dan setelah ini kita akan hadirkan Prodo Playlist menemani satu jam full kalian semua. Lagu-lagu asik hadir tanpa jeda. Let's go.

Resensi Buku dengan judul Hello Overthinking, berdamai dengan pikiran-pikiran yang terlalu rajin bertandang, karya Muhajah Saratini.

banyak pertanyaan-pertanyaan muncul akibat perasaan overthinking yang mampu mengantarkan kita pada berbagai kemungkinan menggelisahkan yang sebenarnya belum pasti. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, terkadang pikiran akan bercabang-cabang membentuk banyak asumsi yang kita pikir adalah kebenaran. Namun ternyata hal tersebut tidak lebih dari sebuah dugaan yang disebabkan karena kita terlalu banyak berpikir. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam buku yang berjudul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang. Buku ini ditulis oleh Muhajah Saratini, seorang penulis sekaligus editor yang telah menerbitkan beberapa buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Berbicara tentang overthinking, hal ini memang bukanlah sebuah penyakit fisiologis. Semua orang pernah mengalami overthinking dalam taraf tertentu. Overthinking juga tidak selalu buruk selama bisa mengantarkan kita pada aksi yang lebih baik. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika overthinking membawa kita pada kecemasan dan kecenderungan berpikir terus-menerus yang tidak produktif. Melalui buku ini, penulis memaparkan tentang bagaimana cara kerja otak, dari mana asal overthinking itu, hingga cara mengatasi overthinking tersebut. Sebenarnya, tiap orang pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah yang mendorongnya untuk berpikir. Semakin besar masalah yang kita hadapin, maka semakin besar pelajaran yang akan kita terima. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita yang sering overthinking. Jadi, ya, terima saja masalah apapun yang akan ditawarkan oleh kehidupan. Bayangkan orang yang tidak pernah menjumpai masalah dalam hidupnya. Segala hal yang ia idamkan tercapai dengan instan. Hidupnya berlimpah materi dan dipenuhi kemudahan. Betapa membosankannya hidup seperti itu, karena tidak ada lagi membuat orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masalah hadir untuk meningkatkan kinerja otak saat mencari solusi. Hal yang perlu dilakukan adalah menghadapinya, bukan hanya memikirkannya. Halaman 52. Secara umum, buku ini banyak berbicara mengenai sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami overthinking. Penulis yang memang bukan seorang praktisi kesehatan mental ini sudah mampu membawa narasi yang sesuai porsinya. Alih-alih membahasnya sebagai seorang ahli, penulis mengemas buku ini ibaratnya teman ngobrol yang memahami sudut pandang orang-orang yang kerap overthinking. Buku ini cukup menarik untuk disimak bagi kamu yang suka overthinking dan ingin berdamai dengan pikiran-pikiran yang sering bertandang. Buku ini bisa menjadi bacaan pilihan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Capek sih iya pak, tapi pas bayangin anak-anak makan lahap, langsung hilang capeknya.
1: Benar, program makan bergizi gratis ini bukan cuma support kosong mereka ya?
0: Bukan pak, ini kita lagi nyiapin energi.

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Resensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi, sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari

kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 1 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi dengan aku Renam Tobing pagi ini di bulan September. Tanggal 1 di awal bulan ya. Aku bakal menemani kamu di hari Selasa ini dengan sepada beberapa program atau acara, ada jazz musik ya. Lagu-lagu hits dari belantika musik Indonesia dan mancanegara dilengkapi dengan beskat religi dan juga renungan. Terus di jam 6 ada info Pro 2, info cuaca, informasi dan tips lainnya, sama ngobrol pagi. Nanti kamu bakal dengerin di jam 9 pagi ya. Semoga hari ini adalah harinya kamu. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa tersenyum. Selamat mendengarkan pada hari ini bersamaku, Rana Tobing.

adalah perjalanan, bukan tujuan. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Penderitaan datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Jangan menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seseorang kritikus yang bijak yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika
ketika waktunya tepat, itu akan terjadi. Kemarahan tidak akan pernah hilang selama rasa dendam dijaga dalam pikiran. Kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Kehidupan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Pertama-tama, jadilah dirimu sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: Imbas praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum. Kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teruslah beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar terbaru dari dunia sepak bola tanah air, Timnas Indonesia U20 baru aja menyelesaikan laga sengit penuh tensi menghadapi rival bebuyutan Malaysia dengan skor akhir imbang tanpa gol alias 0-0. Sepanjang pertandingan, skuad Garuda Nusantara tampil menekan dan jual beli seragam dengan lini pertahanan Harimau Muda. Meski menciptakan beberapa peluang emas di depan gawang lawan, sayangnya penyelesaian akhir masih belum mampu dikonversi menjadi gol kemenangan. Hasil imbang ini tentu menjadi bahan evaluasi penting buat jajaran pelatih dalam mematangkan strategi dan mempertajam lini serang skuad muda kita ke depannya.

Info Pro 2 selanjutnya, teman Pro 2. Kejutan berhati emas datang dari superstar internasional. Taylor Swift, musisi kenamaan ini, baru aja memberikan bantuan donasi sebesar $50,000 Amerika Serikat atau sekitar 800 juta rupiah untuk seorang ibu pahlawan yang aksi heroiknya menyelamatkan seorang remaja di jalan tol. Kisah kebaikan ini berawal saat sang ibu dengan berani menghentikan kendaraan demi membantu dan mengamankan seorang remaja yang berada dalam bahaya di tengah akses jalan tol yang padat. Aksi cepat dan empati luar biasa itu rupanya tersampaikan ke Taylor Swift yang tanpa ragu langsung ikut mengulurkan tangan lewat galang dana buat mengapresiasi kebaikan sang ibu itu. Tidak cuma menginspirasi lewat lagunya, ini membuktikan bahwa Taylor Swift ya, dan semoga dari cerita ini bisa bikin kita makin peduli sama sesama. Demikian Info Pro 2.

yang ada di seluruh Indonesia dan juga Palangkaraya pastinya. Jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing ya. Selamat datang. Walaupun kabut masih ada di sekitar kamu, jangan lupa semangat ya. Oke, hari ini kita sudah resmi memasuki bulan September yang ceria, penuh harapan baru serta energi positif yang meluap-luap ya. Semoga. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Waduh, aku saking semangatnya jadi bingung ngomong apa gitu ya. Semoga selalu energi positif yang meluap-luap ya. Kita diberikan kesehatan, semangat yang tak pernah turun ya, serta senyuman yang paling manis untuk menyambut segala peluang spektakuler di depan mata kita ya. Ada impian, harapan yang ingin kamu capai di bulan September ini, jangan lupa ya, buat kamu isi tenaga ya dengan sarapan pagi, minum air putih yang hangat ya. Kalau udah mau siap-siap melanjutkan segala aktivitas dan rutinitas kamu di hari ini, Palangkaraya masih kabut asap, jangan lupa pakai masker ya. Ditemani dengan lagu-lagu keren dari Indonesia dan mancanegara, juga informasi dan tips kece dari ruang siaran Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dahulu, suara perempuan mungkin hanya terdengar di balik pintu dapur. Namun kini, di meja-meja musyawarah, suara itu adalah kompas yang memberikan arah baru bagi kemajuan kita semua. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu mendengar kebutuhan setiap jiwa. Saat perempuan ikut memutuskan perspektif tentang kesejahteraan keluarga, pendidikan anak hingga kesehatan lansia menjadi prioritas yang tak lagi terabaikan. Kita sedang membangun dunia di mana ide tidak dinilai dari penampilan luar. Dunia yang memastikan tidak ada satupun orang yang merasa terpinggirkan dari hak bersuara. Hanya karena siapa sosok di balik bayangan.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Kita bakal kasih info cuaca dulu yang aku ambil dari situs bmkg.go.id. Kita intip dulu ya, update perakiran cuaca untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kondisi udara hari ini terpantau kabur akibat paparan asap. Suhu udaranya diperkirakan hari ini berada di kisaran 25 hingga 35 derajat Celcius ya. Itu suhu udara. Nah, dengan kelembapan udara mencapai 35 sampai 74%. Kombinasi cuaca ya, udara kabur itu tentu bikin kita harus ekstra hati-hati ya saat beraktivitas di luar rumah ya. Pastikan kamu juga selalu memakai masker medis atau N95 saat keluar rumah. Minum air putih yang cukup biar enggak dehidrasi dan kurangi kegiatan fisik yang terlalu berat di luar ruangan. Tetap buat jaga kesehatan dan stay safe selalu buat teman Pro 2 yang ada di mana aja lagi dengerin radio. Wah, pagi hari ini teman Pro 2 udah sarapan kayaknya gitu ya kan ya. Nah, menjaga pola makan sehat di pagi hari ini juga sangat penting banget untuk menjaga stamina tubuh agar tetap optimal sepanjang hari nanti ya. Walaupun ada beberapa dari kamu sekarang mungkin sedang tidak enak badan, sedang masa pemulihan karena sakit ya, atau kemarin kepleset terus juga mengalami kecelakaan ya. Semua itu selalu ada prosesnya ya. Jadi gak usah mikir negatif, minum obat aja, jaga kesehatan kamu, pulihkan dulu ya, baru bisa mikirin kerjaan kamu. Anak-anak sekolah ya, udah pada JJS, kok JJS sih? Lupa gitu ya. Yang belajar dari rumah, oke, jangan kemana-mana ya, karena kamu kan masih sekolah, tapi sekolahnya PJJ di rumah. Apa yang sudah dimandatkan sama guru ya, kamu harus belajar dari rumah ya, ikuti prosesnya dengan baik, jangan kemana-mana, jadi anak baik dulu gitu di rumah ya. Oke, teman Pro 2, tadi kita ngomongin sarapan ya. Jadi sarapan ini sebagai bahan bakar utama bagi otak dan tubuh kita untuk beraktivitas secara maksimal. Nah, jadi pilihlah makanan yang kaya nutrisi semacam buah-buahan ya, gandum juga bisa, protein, dan jangan lupa tadi minum air putih yang cukup agar tubuh kamu tidak mengalami yang namanya dehidrasi, karena tubuh yang sehat itu adalah aset nih ya. Jadi sejak muda kamu harus jaga tubuh kamu, karena aset yang paling berharga yang harus kamu jaga dengan baik untuk meraih masa depan yang gemilang nantinya dan penuh dengan karya-karya luar biasa yang membanggakan. Anak muda tuh wow, memiliki kreativitas yang tentunya udah gak bisa di apalagi gitu kan ya teman Pro 2. Udah acung jempol aja deh sebagai generasi muda saat ini nih ya, udah berpikir ke depan ya, udah pada langsung mikir cari cuan gitu kan ya. Masih kuliah langsung nyari kerja ya, kayak seperti menjadi konten kreator lah gitu ya, atau jadi sales ya, broker ya, apalagi ya. Oke, coba berdua, gak usah banyak ngomong lagi deh, random tobing nih panjang banget. Kita bakal dengerin dulu lagu-lagu dulu. Ini dia dari Marshmello dan Halsey dengan lagunya Be Kind.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mantap, Sungai Kahayan lagi surut, timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
2: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan, prioritaskan keselamatan, hindari berenang di

Sastro Serenata Jiwa Lara di pagi hari ini udah meluncur aja di ruang dengar kamu ya. Sebenarnya lagunya lagu yang buat patah hati gitu, tapi dibuat asik, bikin semangat aja. Teman Pro 2, emang sih kalau sudah ngomongin lagu ya, ada yang bisa bikin sedih, ada yang bisa bikin kangen, ada yang bisa bikin bahagia, senang, ya semuanya lah gitu kan ya. Yang penting gimana kamunya ya, bisa happy. Oke, patah hati akibat harapan palsu dari seseorang ya, dan ditinggalkan kekasih itu tanpa kejelasan. Dia pergi entah kemana gitu ya, terus dia ada aja, tapi dia ninggalin kamu tanpa kejelasan. Kemarin katanya jadian, pacaran, udah gitu aja. Kegalauan dan kesedihan. Lagu ini menceritakan perasaan seseorang yang sedih dan gundah ya, diberikan harapan manis tadi, kemudian ditinggal begitu aja. Teman berdua, buat kamu yang lagi sedih-sedih, jangan sedih-sedih, bahagia aja ya. Lupakan segala harapan palsu yang dia berikan ke kamu. Buat dirimu bahagia dengan sarapan pagi ya. Favorit kamu apa sih sarapan paginya tuh? Ada nasi kuning. Aduh, kalau ngomongin nasi kuning plus dengan bumbu apa itu, masak habang ya. Wow, waduh, enak banget. Masak habangnya pakai telur plus ayam. Wah, enak banget. Ya, itu hobinya Ranap ya. Sarapan pagi dengan nasi kuning. Gimana ya kamu? Ya mungkin cuma telur ceplok ya, nasi putih atau roti gandum ya. Cuma buah juga ya. Ada yang makan-makan, ada yang sarapan dengan buah ya. Terus cemilan. Ya udah deh, yang penting ada asupan masuk dulu ke perut kamu yang bisa bikin kamu ceria. Coba bayangin kalau kamu tiba-tiba langsung aja berangkat pergi ya, sampai ke ruangan kamu, ke tempat kamu bertugas, tanpa ada asupan.

maka pastikan bahwa kamu tetap tenang, jangan membuat orang malah makin sesak gara-gara kamu juga gitu kan ya. Kamu bisa membantu korban untuk duduk tegak, jangan biarkan mereka berbaring gitu. Kedua, hal yang kedua adalah posisikan tubuh mereka sedikit membongkok ke depan sambil menopang tangan di paha atau di meja. Ketiga, yang kamu lakukan adalah melonggarkan pakaian yang ketat seperti kancing kera atau ikat pinggang, bukan baju kamu ya, tapi korban. Korban. Ya, yang sedang mengalami sesak napas gitu ya. Longgarkan pakaian dia ya. Kancing ya atau ikat pinggang. Keempat, ya bantu mereka menggunakan inhaler atau obat pernapasan jika ada. Dan kelima, segera pastikan sirkulasi udara di sekitar cukup lega ya. Jangan sampai ada kerumunan ya saat seseorang itu mengalami sesak napas. Kebiasaan gitu kan ya teman Pro 2. Wah, ngelihat gitu tapi tidak menolong ya. Jadi mereka biasanya berkerumunan gitu ya. Aduh, kenapa itu? Kenapa itu? Bertanya-tanya tapi tidak ada usaha, tidak ada tindakan pertolongan pertama. Nah, itu tuh yang berbahaya banget. Jadi ya mungkin satu atau dua orang aja yang berada di dekat orang yang sedang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas ya. Atau kamu bisa langsung cepat hubungi bantuan medis ya jika sesak napas tidak kunjung membaik ya. Jadi sebenarnya teman Pro 2, pengetahuan ini simpel aja sih ya, bisa sangat berharga banget buat menyelamatkan teman atau keluarga di sekitar kita ya, apalagi di musim kabut asap saat ini. Tetap waspada, kenakan masker saat beraktivitas dan jaga kesehatan kita. Jangan lupa berolahraga ya, di rumah aja, nggak usah keluar rumah. Di dalam rumah aja ada asap, apalagi di luar gitu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gue sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
3: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
2: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
3: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
2: Jadi, kuncinya bukan dikasihani, ya?
3: Bukan. Kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
4: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.